0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Baby, let's go! Evo 611. Sesanakan FM bersamamu.

0: Lagu terbaik menjelaskan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu di Sandakan FM.
1: Baik, 8.15 minit pagi sekarang ini kita dalam Apa Cerita Kamu Orang. Memang setiap Isnin kita bawakan bergabung bersama dengan rakan kita di daerah. Betul. Dan juga wilayah Persekutuan Labuan.
2: Okey, hari ini kita bersama dengan
1: sahabat-sahabat kita di Keningau. Kita ada Atika. Hai Atika.
2: Betul.
3: Hai, selamat pagi semua.
1: Kayum dan Ain akhirnya bergabung di Tawau. Apa khabar anda berdua?
2: Ya, pagi. Ya, selamat pagi. Sihat.
1: Sihat. Okey. Lepas tu kita ada Shima dan Hebrin di Labuan. Hello, anda berdua yang
4: putih. Hai, selamat pagi. Pagi.
1: Begitu. Lepas tu disenakan juga ada gabungan duo Didi dan juga Kak Nur. Selamat pagi.
5: Selamat pagi.
2: Pagi.
5: Merah-merah delima.
4: Ada sambungan.
1: Merah penyokong Norway ke tu?
5: Sedih hari ini. Tetapi tidaklah sedih sangat sebab last minute ya, Neymar menjaringkan gol dalam penalti ya. Jadi 2-1 adalah kan, tidaklah kecewa sangat ya.
1: Jaringan sagu hati lah orang bilang.
5: Tapi selepas ini Mexico dan England ya.
1: Pukul 9 pagi. Okey, cerita bola kita buka sekejap lagi lah. Tapi kita mau kongsikan untuk SCK, Apa Cerita Kamu Orang hari ini. Ini berkenaan dengan filem ataupun apa-apalah tayangan yang anda saksikan di Pawagam kah, di streaming secara online kah, ataupun mana-mana saja di TV dan sebagainya. Adakah anda menyaksikannya terlebih sebelum menyaksikannya, terlebih dahulu tengok review ataupun rating, barulah tengok ataupun menontonnya.
2: Ya, mana ada yang juga terpengaruh dengan media sosial, rating dari media sosial kan, dengan penceritaan yang pendek daripada influencer, pengaruh media sosial lah. Dan mungkin juga ada yang apa ni menonton kerana pengaruh daripada trailer.
1: Betul. Kan? Ada juga di situ. Lepas tu ada yang memang tunggu review dia keluar baru dia pergi tengok. Kalau dia bilang rating dia 8/10, okey saya mau tengok.
2: Ya, kalau 5 dia bilang dia skip. Ada.
1: Tak tahu lah. Ada juga yang apa? Pergi saja, kasih gas ya, tengok saja. Siok dah siok, tengok saja.
2: Dan ada juga yang melihat pelakon, sebab pelakon dia.
1: Okey.
2: Kan?
1: Tak kisahlah pelakon sebab dia suka pelakon tu kan. Jalan ceritanya siok kan dah siok, dia tengok saja sebab dia memang suka pelakon tu.
2: Betul.
1: Okey, kalau Iklay, kita mula dulu lah. Kalau Iklay macam mana?
2: Kalau saya tengok daripada trailer.
1: Oh, okey.
2: Trailer selalunya dari sosial media lah. Saya akan save movie mana yang saya mau tengok. Dan juga pelakon.
1: Kalau
2: macam apa tu, The Rock, memang confirm saya akan tengok. Siapa tahu tidak siok, saya memang akan tengok. Sebab dia punya, ya betul. Dia punya aksi itu kan selalunya memang lucu. Dan juga dari situ juga dia banyak menunjukkan dia ini seorang gentleman. Dan juga seorang apa ni, orang yang ganas tapi sebenarnya baik.
1: Ganas tapi baik ya.
2: Sebab tu saya mau tengok dia baik atau tidak baik. Dia punya apa ni film, saya tetap akan tengok lah.
1: Ini mesti tengok Dwayne Johnson masa dia ikut wrestling lagi ni kan.
2: Wrestling juga Jumanji. Jumanji dari satu sampailah yang akhir tu saya tengok. Semualah dia punya film memang saya tengok.
1: Betul, sebab ada juga pengaruh film tu. Kalau pelakon tu memang mantap, memang secara otomatik film tu pun akan jadi mantap.
2: Ya, Will Smith pun sama juga.
1: Will Smith kan. Jadi ada kisahlah rating. Sebab kalau ada pelakon tu, confirm ratingnya naik.
2: Confirm tengok
1: gitu.
2: Betul.
1: Okay, itu berdasarkan pelakon.
2: Redin?
1: Kalau Edwin pula berdasarkan review lah. Sebab saya kurang tengok film ataupun show yang sendiri pilih. Saya akan tengok kalau viral ataupun ramai orang review, recommend, okay baru saya akan buka. Contoh
2: kan?
1: Sekarang ini kan kalau kita boleh tengok show ataupun film dalam online streaming kan.
2: Betul.
1: Jadi kadang-kadang tengok di Threads, tengok di X ataupun di mana-mana lah platform media sosial. Mereka bilang okay, ini recommended, cuba kamu tengok. Sebab dia punya cerita begini-begini, dia bagi rating lagi. Okay, di situ baru saya akan tengok.
2: Dia punya apa tu, result yang lepas menengok tu betulkah dengan rating atau macam mana.
1: Betul, memang betul.
2: Yeah.
1: Apa yang recommended, ramai orang setuju lagi, ramai orang sokong. Okey, tengok. Okey, memang betul. Memang syok. Okay. Begitulah berdasarkan rating ataupun review lah. Okey, itu dari kami Sabah FM. Kita mau bermula dengan siapa dulu ni, Claire?
2: A-E-I-O-U. Kita bagi yang single lah ya.
1: Atika. Okey. Silakan Atika. Apa pilihan anda?
3: Okey, kalau saya, sebenarnya saya bukan seorang peminat filem, drama ataupun apa-apa, tapi saya akan tengok berdasarkan kalau filem itu viral. Kalau macam yang baru-baru ni ada satu drama yang viral kan, saya akan tengoklah.
1: CEO yang menyamar.
3: CEO bukanlah, ada satu drama itu dia berdrama kan. Kalau ada satu yang drama tu viral baru saya tengok. Sebab saya bukannya kaki movie, filem apa semua tu bukanlah. Ya, berdasarkan viral. Kalau cerita itu viral, macam baru-baru ni ada satu cerita daripada negara luar yang viral, kita pun semua maklum dan kita tahu kan. Jadi benda tu saya akan tengok lah. Tengok begitu. Lepas tu tengok sampai situ, sudahlah. Kalau tiada lagi viral, tak payah tengok. Begitu.
1: Tengok apa yang viral sialah.
3: Betul.
1: Kalau lepas tengok yang viral tu, puas hati lah. Memang patut dia viral lah. Ataupun kecewa juga.
2: Ada yang puas hati, ada yang tidak.
3: Memang patut viral lah.
1: Okay, memang betul lah kan.
3: Itu je lah. Betul lah.
1: Okay. Itu Atika. Berdasarkan viral tidak viral, barulah dia ada niat mau menengok lah. Dia rasa tertarik mau tengok kan. Okay. Seterusnya kita ke Sandakan. Didi dan Kak Nur.
5: Kalau Kak Nur ni, Kak Nur ni yang apa ni, pembawa berita viral tu Didi lah. Selalunya. Daripada Kak ni, selain daripada review daripada Medsos kan, Didi lah selalu pembawa berita. Katanya Kak
1: sampai informasi.
5: Best ceritanya yang di panggung ni Kak, bawa anak-anak sekali Kak. Ya Kak. Okey. Kalau sebab Didi ni pengaruhnya besar. Dia punya aura tu apabila dia suruh kita tengok, rasa macam rasanya kalau kita tak tonton, apabila dia bercerita tentang satu filem tu yang ditayangkan di Pawagam, rasanya rasa macam rugi. Rasa rugi sebab dia cakap alah nanti keluar juga tu, kakak bercakap macam tu lah, di nanti keluar juga tu di ada satu apa ni channel yang apa ni yang tu gitu. Kak tak sama Kak, dia cakap tak sama kalau kita pergi Pawagam tu.
2: Juga yang pertama
5: akhirnya terjebak.
1: Apapun, tapi apa yang Didi bagi cadangan tu memang betul lah.
5: Memang betul.
2: Menyesal lah.
5: Ya, enggak, dah menyesal.
1: Didi ni cakap sih lebih-lebih.
5: Itu pasal filem. Lain lagi kalau menu-menu yang lain kan.
1: Kalau makan-makan memang nombor satu lah.
5: Kasih keluar, Pak.
1: Kasih ketara, Pak. Sedap-sedap lah tu kan, Didi?
5: Sedap-sedap lah. Kalau dia bilang sedap, berdosa kau dah rasa.
2: Tapi saya pasti kalau si Didi ni dosa ya. Saya pasti kalau si Didi ni dia punya influence semua yang best-best.
5: Ya, ya betul.
2: Kalau nak ikut.
6: Nah, kita jujur lah kan Kak.
2: Kalau buat review ni okey ni.
6: Terlaku terus. Okey, dan kalau macam kalau tadi tengok apa tu rating jual lah kan Kak, review
5: ya,
6: kan.
5: Ya betul.
6: Kalau macam saya rating ke review ke best tak best, saya langgar jap. Pergi dulu tengok. Alami sendiri macam mana. Lepas baru saya akan share dengan kawan-kawan. Kadang-kadang saya macam waktu free tu saya akan tengok wayang tu apa tu sambung-sambung satu hari tu macam ada masa tu lepas wayang ini pergi sebelah lagi sambung wayang seterusnya sambung wayang seterusnya itu memang betul-betul boring lah tu memang dia kerja itulah kita benar sampai
2: memang
6: begitu
2: spend
6: sekali
2: time satu hari untuk
6: memang spend time satu kali sebab kan kalau terlalu sibuk satu bulan tu pun dua bulan tiga bulan langsung ada pergi panggung
5: kan enggak
6: ada tengok wayang apa semua
5: itulah dia ni pembawa berita yang baik dan sahih ni kalau dia bilang tidak best Kak.
6: Jadi itulah kalau macam saya sendiri saya akan gas sekejap pergilah tengok sama ada best ke tidak itu belakang cerita. Yang penting wayang yang memang saya favorite kegemaran saya itu wayang animasi macam Harry Potter. Saya akan tengok daripada season 1 sampai season 7 tak pernah tinggal. macam Upin Ipin satu kedua Upin Ipin saya memang tengok. Boboiboy semua tu saya memang akan tengok, wajib saya tengok itu.
1: Animasi-animasi. Okey. Tapi betul lah kalau Didi kan yang memang tengok sejak orang-orang sebegini yang kita perlukan, sebab dia akan bagi rating. Dia akan rekomen, jadi kita pun tengok.
2: Kan? Betul. Jadi kalau mau tahu filem apa yang bagus ke tidak, lepas ini tanya Didi.
5: Ya, betul. PM dia.
1: Didi kau suka tengok ni Kasyoka. Ha, begitu. Yeah. Tapi jangan jadi spoiler.
2: Jangan kasih tahu ending.
1: Okay. Itu Kak Nur dan juga Didi. Kita ke Tawau.
2: Tawaulah.
1: Okay, ke Tawau.
2: Ending dengan Kayum.
1: Kayum end.
2: Kalau Kayum macam mana Kayum?
7: Kalau macam saya pun saya jenis langgar juga. Saya tidak tengok apa yang apa ni yang orang cerita apa semua. Benda tu kita kena, bagi saya kita kena lalui. Kalau mau tahu tengoklah kan. Jadi benda tu bagus tak bagus kena tengok dulu. Begitu. Saya tidak selalu bergantung kepada apa ni
2: trailer
7: ke apakah. Selalunya saya, kalau saya tengok macam
2: langgar je.
7: Okey kandidat ni tengok syak lah kan. Belakang tu baru cakap tak best rupanya. Lalu begitulah. ataupun best. Tapi ada satu filem yang memang, ada satu filem yang memang saya yang memang suka tengok lah.
1: Okay.
7: Dia pun best ataupun tak best, saya tetap akan tengok. Selalunya macam filem-filem horror Hollywood lah. Macam ada cerita macam Annabelle,
2: Conjuring.
7: Yang tu memang saya tidak akan miss lah. Benda tu memang saya tengok daripada permulaan cerita tu sampailah yang latest. Dikabarkan macam bulan 9 ni ada.
1: Ada lagi follow
2: ke? Ada sambungannya.
1: Tapi betul. Okey. Tapi soalnya kalau
7: best tak best memang saya akan tengok lah.
1: Selalunya kalau movie franchise ni macam Harry Potter, Conjuring, kan dia ada universe itu kan, yang MCU semua tu. Itu memang confirm siok lah, sebab dia cerita yang ada continuity lah kan.
2: Betul, ada sambungannya.
7: Sambung macam tu lah.
1: Siok dan siok orang akan tengok juga, sebab orang mau tahu apa kesinambungan, apa dia punya sequel itu kan. Wow. Okay.
2: And plot macam mana? Itu Kayum. Kalau saya ni jenis yang saya tengok semua movie, dan saya pun memang peminat movie. Kalau movie tu best, saya akan tengok trailer dia sekurang-kurangnya 20 saat, 30 saat. Saya tak akan tengok habis, sebab saya tahu sudah tu macam mana. Betul. Sebab saya tahu sudah macam mana jalan cerita dia. Saya boleh agak sudah macam mana. Jadi saya pun macam daripada tengok trailer, bagus pergi tengok sendiri kan, di wayang, di pawagam. Lepas tu lagi pun pandai FOMO, yang fear of missing out tu. Semua orang semua orang sudah tengok, saya pun rasa mau tengok juga. Tapi kalau tidak masa untuk pergi pawagam, saya akan tunggu juga tu mana-mana website dah. Ada mana-mana channel yang boleh tengok free, dan saya mau juga yang HD yang ada subtitle.
3: Tapi mau free lah.
2: Tapi tunggulah berapa bulan. Tapi kalau betul-betul movie tu sangat best, saya akan terus pergi tengok lah. Sebab itulah pandai FOMO kan, pandai orang semua sudah tengok viral benda ni, movie ni. Betul. Dan saya pun macam kawan-kawan yang lain juga tengok juga review. Tapi kalau macam ada setengah yang macam kadang-kadang review orang pun yang ada yang, sebab berbeza kan masing-masing punya taste of movie ni. Mungkin dia rasa tak best, sebab mungkin genre bukan dia minat.
3: Ya, betul.
2: Yang lain minat begitu. Tapi saya tengok review orang begitu-begitu je, okey lah, macam best juga ni, tetap juga pergi. Itulah macam Kayum pun cakap, selagi kita sendiri tak tengok, memang selagi kita sendiri pun betul, puas hati. Begitulah. Itu dari Tau FM lah.
3: Okey, terima kasih sekali bersama dengan Shima dan juga Hebri. Siapa duluan?
6: Okey, baik, terima kasih Dwayne and Clay. Okey, kecakap mengenai dengan filem atau show. Macam saya sendiri, saya lebih kurang macam Didi.
2: Tahu.
6: Saya kena alami dulu.
1: Penyampai bata juga ini.
6: Ya, betul. Tapi kalau saya rasa macam seronok dia punya filem ataupun drama tu, saya akan suggest dengan orang lain lah. Mesti tengok ni.
2: Di sana kan ada Didi, di Labuan ada Hebre.
6: Tapi saya lebih kepada filem-filem yang horor lah, yang hantu-hantu apa semua.
3: Itu minat itulah.
5: Okay, kalau saya berdasarkan review rating ni macam dah boleh percaya juga. Kadang-kadang reviewnya bukan main lagi tinggi kan ratingnya, tapi bila kita tengok sendiri macam kurang lah. Jadi kita dah boleh percaya juga dengan 100% review atau rating di media sosial ni. Kadang-kadang saya tengok movie ataupun cerita tu berdasarkan kawan-kawan yang suggest. Kadang-kadang saya beri, tengoklah cerita ni best katanya. Kalau saya lebih kepada cerita-cerita yang komedi. Yang lucu-lucu.
1: Rom-com gitulah. Romedi komedi, romedi romantic komedi gitu.
5: Iya, betul.
1: Komedi. Baik, okey.
2: Menceriakan hari bahkan. Lain betul, lagi yang kalau CEO menyamar tu kan, yang balik-balik lipas. Haiya, bikin melekat di skrin. Movie-movie sudah kan.
6: FB nak puas hati search dekat TikTok.
2: Betul. Lepas tu subscribe.
6: Betul.
1: Saya dah faham oh, CEO menyamar itu sebenarnya apa? Dalam bentuk reels ke apa?
2: Reels. Kalau mau free dia reels dan bersambung-sambung lah.
6: Film pendek.
1: Itu hex hari tu sama si Mas dan dong habis
2: pening. Kenapa dorang tengok?
1: Ya, dorang tengok sampai lah lewat tengah malam hari tu masa kami dia kan.
5: Ai keluar pula rahsia kan.
1: Drama-drama reels tu.
2: Dia kan dia pandai tau kan, dia macam kasih konon-konon dia tu miskin dulu, lepas tu rupanya dia ni CEO yang paling kaya. Jadi kau mau tahu ada semangat nak tahu tu sebenarnya. Itu yang buat kita macam sampai
6: sangat. Dia pancing kita punya emosi kan. Kita
2: jebaklah.
6: Dia pancing emosi. Lepas tu baru sunnah kau membeli.
2: Iya.
5: Sebab mau tahu apa kesudahannya tu kan.
6: Betul.
1: Okey.
2: Pandai. Lepas tu sama aja pula tu, tapi terjebak juga. Sama aja lah cerita.
1: Tu pula tu.
6: Stop thinking sendiri habisnya habis.
2: Itulah.
1: Okey, apa lagi lain lagi kalau gantung cerita kan. Lagi lah mau tahu.
2: Ya.
1: Saya juga ambil. Itulah. Walaupun kita ada yang bergantung dengan review ataupun rating, kadang-kadang ada yang tidak boleh dipercaya 100% lah. Sebab dia berlainan genre. Dan juga ada review tu yang sudah berbayar.
2: Dia kena bayar.
1: Dia kena bayar. Jadi kau kasih review okey gini ya.
2: Untuk mau kasih naik rating tu movie.
1: Jadi dia boleh percaya juga kalau yang berdasarkan review semata-mata ni kan.
2: Betul.
1: Mau juga tengok sendiri, okey betul. Begitulah kan.
2: Jadi kalau mau tahu betul ke tidak, kena tanya Didi dan juga Hebrey.
5: Betul.
1: Memang orang ni semua tengok lah.
2: Semua dia tengok.
1: Apa movie baru ah? Nantilah nanti kita tanya dorang.
2: Betul.
1: Okey. Apapun terima kasih anda semua. Semua sudah bangan. Tidak yang tinggal bangan. Okey.
2: Semua sudah.
1: Baik. Atika terima kasih. Atika di Keningau. Kayum N di Tawau. Shima Hebri di Labuan.
2: Kak Nur dan
1: juga Kak Nur di Sandakan. Untuk dalam apa cerita kamu orang. Sekejap lagi kita jumpa dalam dari sana sini. Okey.
2: Kita jumpa lagi.
5: Okey. Bye.
1: Bye.

0: Meningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, dari sana sini. Dari sana sini kita kembali bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah atau FM kita, ada Kayum. Selamat pagi Kayum.
2: Iya, selamat pagi.
1: Okey, Keningau FM kita ada Atika.
3: Selamat pagi semua.
1: Terlebih kita punya Sandakan FM, Didi.
4: Dari sana sini. Selamat pagi.
1: Hai. Sambung lagi. Okey. Okay, dari sana sini kita mulakan dengan Atika juga yang single di sana. Silakan Atika.
3: Baik, terima kasih K dan juga Edwin di Sabah FM. Dari Keningau FM, ada satu info ingin saya kongsikan. Seperti biasa, berkenaan dengan kempen derma darah, pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi warga Keningau yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja untuk Dari Sana Sini daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Koyum di Tawau FM.
2: Baik, terima kasih Atika. Dan dari Tawau FM, satu saja catatan yang dikongsikan. Ini mengenai dengan pertandingan KV Skills peringkat Zon Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Ada program ya, ataupun pertandingan KV Skills ini berlangsung hari ini 6 Julai 2026, bermula seawal pukul 7 pagi tadi, bertempat di Kolej Vokasional Tawau. Jadi itu satu saja catatan dikongsikan dari Tawau FM. Untuk catatan seterusnya kita bersama dengan Didi di Sandakan FM.
4: Baik, terima kasih Kayum dari sana sini, dari Sandakan FM. Bagi ini kita bukan mengenai makluman semasa, tiada catatan khusus. Bagaimanapun, ini berkenaan dengan transfusi perubatan, Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan, yang terus mempelawat orang ramai untuk tampil menerima darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Bagi tujuan itu, kepada pendengar-pendengar di Sandakan FM ataupun di seluruh stesen Radio RTM ketika ini yang berada di Sandakan, jangan lupa untuk datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan yang berada di RS 4 bangunan Klinik Pakar Residu OK, yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Itu yang kita bawakan untuk pagi dari Sandakan FM bersama mu. Kembali bersama Edwin dan juga Ikle di Sabah FM. Bagus bah.
5: Baik, terima kasih Didi. Sabah FM, kita ada satu juga perkongsian. Ini berkenaan dengan siaran kami by ini. Sini ada cerita. Pada petang ini 3.05 Mei petang di TV 1, hari ini akan memberikan tumpuan ataupun dalam segmen jawab dulu akan menemuramah guru yang telah pun diberikan pengiktirafan baru-baru ini sempena Hari Guru Peringkat Kebangsaan, iaitu Dr. Valerie Weller von Primus, Guru Penolong Kanan PPKI SK Bingkor Keningau. Beliau akan berkongsi pengalaman serta pandangan peranan guru dalam memperkasa pendidikan khas dan juga pendidikan inklusif.
1: Okey. Dan dalam segmen On Siko Toko pula, untuk bersama dengan artis tempatan hari ini, artis jemputan adalah Famiza alias Baby.
5: Vokalis Mas Mona.
1: Mas Mona dulu kan. Okay. Dan juga Sabah Sana Sini pastinya akan berikan satu cerita mengenai moral yang bercerita. Ini di tandem ni kan.
5: Okey. Jadi perkongsiannya akan boleh anda saksikan secara langsung petang ini 3.05 Mei petang di TV 1 bersama dengan Roy Rafiq dan juga Enzavira.
1: Okey, satu perkongsian daripada Sabah FM. Terima kasih kawan-kawan di stesen daerah.
5: Kita ditawar tadi, terima kasih Kayum, Sandakan, Didi dan juga Atikah di Keningau.
3: Terima kasih kembali.
1: Selamat tugas semua.
5: Bye semua. Selamat teruskan tugas.
4: Bye.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Raya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kak Mimi.
2: Iya.
1: Apa itu penakai sapa itu?
2: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah dair.
1: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohe.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ha?
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin, Bainda, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah? Bahasa ya. Etnik ini?
3: Jangan lupa dengarkan
4: segmen bahasa etnik di Sadakan FM bersama.
5: Kak Nur.
6: Apa itu?
5: Oh, Kak Nur. Ada masa mas kejap?
6: Ada sekejap sih aja lama-lama.
5: Iya kak, aku mau cerita sama kakak apa nih?
6: Apa tuh?
5: Pasal sikia semalam mak.
6: Apa lagi nih?
5: Ada aku mau kasih tau kakak nih. Ada aku dengar orang bilang kan sikia bla ada sama skendrengnya kak.
6: Hai jangan kau percaya cakap orang nih.
5: Kalau aku mendengar juga betul kak.
6: Bercakap je kau. Pagi-pagi lagi bergosip kau.
5: Bukan juga kak.
6: Ingat kau tua, jangan kau percaya cakap orang.
5: Aduh, jadi macam mana nih kak? Betul ke tuh enggak?
6: Itulah kakak cakap, jangan kau percaya cakap orang.
5: Ya lah kak, tempat pelaku kak ya. Sama lagi tambahan kak. Okey Kak Nur.
6: Okey.
5: Itu dia drama pendek kita, ayat untuk pagi ini. Kak Nur sekali lagi,
6: jangan kau percaya cakap orang.
5: Awal pagi membawang amboi ya. Jangan kau percaya cakap orang. Jadi tunggu apa lagi, kongsikan sekarang menerusi WhatsApp kami
6: 0195895858.
5: Nah, sebentar lagi kita akan bawakan untuk anda utama 9 pagi dan bersama-sama dengan Didi dan Kak Nur jam yang keempat dalam segmen Bahasa
6: Ayat
5: dia sekali lagi, jangan kau percaya cakap orang. Lain terus Sadakan FM.
6: Bersama

0: kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Letilan aku.
0: Meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
5: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sendakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lagu karena putar loh.
1: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: 9.20 minit pagi, kita bawakan untuk anda seketika info bela dunia untuk pagi ini.
5: Aha, sebelum kita ke dalam segmen bahasa etnik, kita kongsikan dulu ya, apakah yang telah berlaku, akan berlaku dan sedang berlaku.
4: Betul.
5: Ya. Dan kemarin sahaja ya, kita telah menyaksikan 4 pasukan yang telah berentam antara Kanada dan juga Morocco, di mana Kanada tewas di tangan Morocco dengan 3-0 ya. Sementara Francis dan juga Paraguay, Francis telah menang dengan mata 1-0 Paraguay. Dan pagi tadi sedih juga. Pagi tadi Brazil bersama dengan Norway, tak sangka ya, dengan kelebihan 1 mata, di mana kemenangan berpihak kepada Norway.
4: Ya, 2-1. Dan yang sudah berlangsung ketika ini
5: dan sebenarnya ia dijadualkan pada pukul 8 pagi ini, tapi akibat cuaca yang tidak baik dan ditangguh ke pukul 9 pagi tadi ya. Dan ketika ini di minit ke-21, di mana masih lagi sama kedudukannya 0-0, Mexico 0, England 0.
4: Itu dia pelakon di konti ni Mexico, yang di luar konti ada England misalnya.
5: Itulah kalau kakak pas orang bilang kan di sana kan, kan Mexico gitu.
4: Kamu jangan lupa terus bersama-sama kami selepas ini dalam segmen Bahasa etnik. Dengan ayatnya,
5: jangan kau percaya cakap orang.
4: Lain terus Sandakan FM
5: bersama mu.
6: Bahang kejohanan semakin memuja. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya.
1: Apa itu penakai sapa itu?
0: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tidak air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ha?
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin, Mbak Indah, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengar lah kita, bah. Bahasa ya. Etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sadakan FM.
2: Di Sandakan FM bersama Mu. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus rancak, terus setia mendengarkan frekuensi ini 90.1, teman setia anda ya.
4: Dan ketika ini bukan sahaja menerusi frekuensi 90.1 ada dengar Sandakan FM, tapi menerusi medsos Sandakan FM, TikTok dan juga FB dan RTM Klik.
2: Ya, dan kita bersama ketika ini menerusi segmen bahasa etnik. Kita dia Kak Anul Comel.
4: Kenapa tu dah dikasih naik kan?
2: Kartun-kartun.
4: Heran,
2: nama dalam bunyi
4: kan tadi.
2: Ada bola juga. Dia tak tahu apa. Dan kita akan bacakan respon dengan kita pagi ini. Ya, yang mereka hantar menerusi WhatsApp Sandakan FM, juga pesanan suara.
4: Ya, menerusi 019-589-5858.
2: Apa yang
4: saya
2: dengar?
4: Yang masih kedapatan kita kan. Okey, dari awal lagi kan. Sekarang bersama dalam segmen bahasa etnik. Lambat kan kau keluar.
2: Kanur,
4: oi,
2: aku rasa Ingrid menang tau.
4: Apa?
2: Aku rasa Ingrid menang tau.
4: Dari mana kau dengar tu? Jangan kau percaya cakap orang.
2: Jangan kau percaya cakap orang ya. Itu dia. Kita punya ayat pagi ini, jangan kau percaya cakap orang. Jadi kita akan bercakap menerusi WhatsApp Sandakan FM pagi ini.
4: Iya.
2: Iya, kita ada respon kita yang pertama untuk hari ini. Terima kasih.
4: Ini kita baca ataupun kita dengar terus?
2: Kita baca dulu.
4: Kita baca dulu ya.
2: Kita ada Jihad Bakar.
4: Terkejut pula Kak Nur.
2: Okey, Jihad, selamat pagi Jihad.
4: Selamat pagi.
2: Iya, jangan kau percaya kata orang katanya. Da'ah kau makahagat ba'abah.
4: Oh, macam lain pula daripadanya.
2: Betul kata kan Nur?
4: Ya. Yeah.
2: Da'ah kau makahagat ba'ah ah ah ah. Kau macam mana tu ke? Jad.
4: Bagus.
2: Satu lagi, atau ini punya da'ah kau makahagat boh ah ah. Betul ke?
4: Boh betul.
2: Sudah batuk ya Allah. Apa boa?
4: Lain-lain pula.
2: Da'ah ko makahagat boa. Boa-boa kan ini ya. Jihad, bos, kalau kamu suara monjet, cepat ke Jihad. Kita mendengar macam mana responnya pada Jihad nih.
4: Macam dah ya betul. Allah.
2: Keluar, macam dah betul. Ya kan? Kamu sebutan
4: keluar Jihad. Sudah air mataku.
2: Aduh, Jihad, kita harus Jihad kak. Rakam Jihad sekarang. Baiklah Jihad, terima kasih. Kita ada komen di sukaun. Okey, respon dalam bahasa Bugis Pinrang ni. Okey, Bugis Brazil yang kalah. Hai, aja mutaperi bicara na tawe. Begitu ya. Aja mutaperi bicara na tawe.
4: Oh, bicara tu cakap.
2: Cakap bicara
4: na tawe. Menangiskan sedekat Nur.
2: Bugis Brazil yang kalah.
4: Dia pula memberitahu lagi begitu.
2: Lagi kita ada Fiza di Pulau Berhala.
4: Okey, Fiza ya.
2: Baju tabawan.
4: Da'ah kau percaya.
2: Da'ah kau percaya ma'ah ah ah.
4: Lain pulangan.
2: Kalau si Bruno macam mana kak?
4: Kalau si Bruno dah kau percaya. Nanti kita kongsi.
2: Aduh ya. Betul kan tu Fiza ya?
4: Dah kau percaya Pamong Munsia.
2: Cuma?
4: Dah kau percaya Pamong Munsia.
2: Oh, Pamong Munsia.
4: Pamong tu cakap. Ataupun bisara.
2: Bisara. Gak ke percaya maah yang ni warga. Sungguh ku tak mampu menahan rindu. Macam mana ni bisa ya? Kita minta bisa rakam lah pasal suaranya bisa.
4: Maaf itu, maaf. Ya maaf.
2: Oh, ya tu nasi lah.
4: Dah berhenti sudah air mata aku ni. Okay.
2: Kita ada Nur Aini Nur je selamat pagi. Assalamualaikum diri Kak Nur. Semoga ceria selalu. Wow, salam ni Kak Nur ya. Baiklah, seterusnya sebelum kita berhibur, wow, kita ada penyokong seterusnya, Mama Taufik. Dia sokong apa ni? Assalamualaikum, tetap The Three Lions katanya.
4: Oh, Three Lions, kau pam-pam lah tu.
2: Pam-pam lah, minta maaf lah ya. Okay, seterusnya kita ada kita punya besar. Kita ada Kak Norma dari Muara 3. Oh, Muara 4, Beluran. Okey, jalan lepas sungai. Adang kau percaya no tangar no lobo. Jangan kau percaya cakap orang. Adang kau percaya no tangar no lobo.
4: Na tangar lah tu bercakap,
2: bercakap
4: tu kan.
2: Tu, ya. Ini Norma Abdul Rahman, tapi lebih kenalis orang selalu panggil Mak Lang. Hai Mak Lang.
4: Mak Lang. Okay.
2: Terima kasih Mak Lang. Itu dia. Malah kita akan kembali selepas ni dengan respon seterusnya. Jangan lupa hantarkan terus menerusi WhatsApp Sarangan FM. Kita minta lah tadi jihad tu kan Kak, dia rakam lah suaranya kan.
4: Ya, harap-harap lah begitu.
2: Harap-harap lah jihadnya.
4: Nanti lain-lain dia sebut tulis
2: betul.
4: CD.
2: Betul. Okay, kita ada Malik Nasir. Ini dia Beautiful Lady, sebuah lagu dalam bahasa Bajau untuk anda.
4: Sandakan FM
2: bersama Mo.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

promosi menarik, kami

0: dalam bahasa sungai bersama dengan Abang Zack ya.
1: Mengerak Alali.
0: Tadi dalam bahasa Sepanjang lagu tu Beautiful Lady, ini pula dalam bahasa sungai Mengerak Alali.
1: Jadi pasal orang-orang cantik je pagi ni
0: kan. Cantik kan, sedap mata memandang kan Kanor. Jadi itulah dia, kalau rasa-rasa kita ni macam yang ada terkurang di bahagian itu, bahagian ini, kita tambahkan supaya kita punya confident pun berhadapan dengan orang ramai. Orang bilang dapat kita bawa ke mana-mana ya.
1: Jadi level confident tu lagi tinggi lah.
0: Tinggi
1: ya?
0: Betul ya. Kadang-kadang kan kita ni manusia biasa, ada perasaan macam yang apatah lagi macam orang-orang introvert kan. Kerasa macam yang menyendiri, segan berhadapan. Mesti aku ni begini, begitu, begini kan. Jadi semoga dengan lagu-lagu yang cantik-cantik begini dapat meningkatkan lagi aura positif anda.
1: Betul.
0: Jangan kau baca cakap orang Kak Nora. Setakat ni berapa sahaja keputusan kita Kak Nor?
1: Setakat ini kau ni kan mengasih kelit di rumah kan.
0: Kita masih menantikan lagi lah ya keputusan.
1: Di minit ke 45 ketika ini England 2 Mexico 1.
0: 2-1 England.
1: Macam
0: 2
1: mana kita ni dia?
0: Aku tahu Siuna sekarang di luar setengah bersorak ni Kak Nor ya.
1: Dah boleh lah aku berlimpas di sana tu sekarang.
0: Jadi macam mana aku punya ayat tadi tu, jangan kau percaya cakap orang. Macam betul je ni.
1: Jangan kau percaya cakap orang, tetapi di RTM klik adalah keputusan yang sahih.
0: 2-1 England 2 Mexico 1. Tapi belum habis lagi. Belum habis lagi. Sabar peminat-peminat ya. Malah kita teruskan dengan respon daripada kawan-kawan kita lagi untuk pagi ni.
1: Kita pakai audio kah sekarang ni atau
0: macam mana? Ada lagi respon daripada Adam.
1: Okay.
0: Di Batu 16. Adam di Batu 16, tak pagi. Assalamualaikum Didi dan Kak Nor. Dah kongsi dalam bahasa Bajo Pangutaran, jangan kau percaya cakap orang. Da'ah ka'u makahagat bisala'a'ah. Betul kan?
1: Macam bisalah
0: Gitu.
1: Bukan gitu. Dan jangan
0: da'ah ka'u makahagat bisalah titik terus.
1: Janganlah kau berlagu-lagu lagi nya tu.
0: Okey. Kita ada Harun di Singapura. Ahmad Harun, betul. Orang sana kan bekerja di Singapura. Terima kasih Ahmad Harun.
1: Terima kasih.
0: Dengar kita untuk pagi ni. Baiklah, kita ada respon pesanan suara.
1: Pesanan suara daripada ini kah?
0: Iya.
1: Okey. Siapa betis? Siapa namanya
0: betul? Sikaan Kak Jaina.
1: Oh, Kak Jaina. Okey, kita dengarkan ya. 1, 2, 3.
2: Assalamualaikum DJ berdua, selamat bertugas, salam Isnin. Bahasa etnik pada hari ini, jangan kau percaya cakap orang. Kalau idaan aroko percayo basaro ulun.
1: Aroko percayo
2: bahaso
1: ulun.
2: Nah, sini Kak Jaina yang cakap. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Jaina. Itu dia.
1: Itu dia. Daripada ada si Leila ni, kita dengar kah?
0: Belum lagi, Kak Surati dulu.
1: Kak Surati dulu ya.
0: Bahasa etnik Sungai Paitan. Kak Aja Surati dalam bahasa etnik Sungai Paitan. Adangku mimait tangaron nolabo.
1: Iya. Adangku mimait tangaron nalabo.
0: Itu dia. Jihad Bakar. Ini kali dia kasih dengar suaranya sudah Kak. Jom kita dengarkan.
1: Okey. Maaf ya Kakak Nod dan DJ Didi. Doi ba. Sebab kau tadi yang payah-payah kau kan.
0: Memang kau betul aku payah menyebutnya. Okey.
1: Okey, 1, 2, 3.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi dan Kak Nod. Selamat pagi. Begini bunyinya kalau dalam bahasa Bajo Pangutaran, jangan kau percaya kata orang. Da ako magkahagad ba ba a a atau da ako magkahagad bo a a
1: bo a a.
0: Terima kasih Jihad. Da ako magkahagad ba ba a a. Begitu Kak Nor. Sebutannya atau da ako magkahagad bo a a. Alhamdulillah. Terima kasih Jihad. Terima kasih Jihad. Okey, satu lagi kita ada seterusnya daripada Jumaila Askal. Alhamdulillah, terima kasih. Hai Didi, Kak Nor.
1: Hai.
0: Jangan kau percaya cakap orang. Sungai Segamo, Kak Nor.
1: Sungai Segamo.
0: Aro kau percaya uni ulun. Nah.
1: Bahasa Milian.
0: Milian. Atong kau percaya Tangar Nulabo? Wow, bahasa Jawa. Ojo percaya omongan ni wong.
1: Yang betul kau kan?
0: Ojo kau percaya omongan ni wong.
1: Jangan kau ngomong, nanti aku samprak.
0: Terima kasih Kak Jumaila. Wow, jalan-jalan kita dengar bahasa Milian ni sebenarnya ya.
1: Ya,
0: banyak betul. Terdapat di kawasan area Bukit Garam, Kedah, Batangan sebenarnya. Okey, Kak Lela.
1: Jom. Ah, okay.

0: mudah peri bicara nah tewe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam untuk semua pendengar Senekan FM, untuk orang rakan-rakan KPS-nya juga, semoga sihat selalu untuk anak-anak dia. Terima kasih Kak Lela.
2: Okey, terima kasih.
1: Lagi tak ada Rosalinda.
2: Rosalinda Ayamur. Manakah dia ada Rosalinda? Atas ya. Okey.
1: Okey, masa apa tu Kak Nor dah kongsi?
2: Rosalinda, ni ada
1: klik Pak Rosalinda itu.
2: Iya, kan dah kata klik tu. Oh, dia ni dalam bahasa Tagalog. Huwag kang maniwala sa gak sinasabi.
1: Ano to ka?
2: Nang inang tapi
1: artinya apa? Jangan percaya cakap orang. Huwag kang maniwala sa mga sinasabi nang inang. Tapi jangan banyak betul pula kan? Ano nangyari, Rosalinda? Ha? Ano nangyari?
2: Aray mo, walau baca mana pun, maraming salamat po.
1: Iya. Dan kita galakkanlah kan, kalau macam kawan-kawan yang bahasa etniknya, dia punya ayat tu terlalu panjang kan, Kak Nur? Rasa-rasanya macam susah kita nak sebut, baik anda rakam.
2: Ya, betul.
1: Anda, ya? Jadi, tiada kesalahan daripada sebutan lah kan, Kak?
2: Ya. Kadang-kadang lain pula lagunya. Nasib ada bajau di sini.
1: Betul.
2: Kan?
1: Nasib pada tukang kasih. Sebelah ni ya. Kalau ada sekali lagi update, sekarang ini berapa keputusan sudah Mexico England
2: untuk ini? Aina kan meninguk kita di sini kan? Aina masih ada iklan
1: masih
2: sekarang ni.
1: Masih lagi lah tu 2-1 ya. Apapun, jom kita beribu lagi bersama lagu seterusnya kembali selepas ini bersama kami di Senekan FM.
2: Bersamamu.

0: FM.
1: Ya kah? Cuba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syok-syok loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau indah percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
0: Tandakan FM.

0: Pugar.
1: Nah kan, kalau sudah terkatik itu kan dah sudah tahan kan.
0: Iya.
1: Bolehkah sekali lagi? Macam rindu pulau kundangan menekan tu.
0: Baiklah kak, kita closing sudah. Okey, apapun untuk anda semua, terima kasih yang telah menghantarkan respon anda bersama-sama kami untuk pagi ini. Ada satu lagi anda tertinggal di ni. Baru dibuka radio saya rasa ya.
1: Okey.
0: Bagi Sopeng, ajak mengkalingai bicara na tahun ni. Daripada Salman. Terima kasih mak. Ya, itu jangan kau percaya cakap orang ya. Jadi orang bilang, orang putih bilang, moral of the story daripada kita punya ayat pagi ini, selidik dahulu sama ada perkara itu sahih ataupun tidak. Jangan percaya bulat-bulat lah ya.
1: Kecuali berita itu dari RTM yang sahih di RTM.
0: Betul. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menghantarkan respon anda pagi ini menerusi WhatsApp Salakan FM, di TikTok Salakan FM, di Facebook Salakan FM.
1: Betul.
0: Artem klik juga yang tengah berhati sebentar perlawanan England dan juga Mexico untuk pagi ini ya.
1: Ya, jadi mungkin rakan kita seterusnya akan berkongsi maklumat yang mengenai perlawanan Mexico dan juga England. Sebentar tadi kita telah saksikan dua England, satu Mexico.
0: Betul.
1: Ya.
0: Selepas ini, selepas pagi anda akan ditemani rakan Sugas Asnita Sulaiman dalam segmen Zoom.
1: Dan seketika nanti ya, sebelum pagi kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan menerusi Zone Music.
0: Ya, dan seketika petang pula anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ Diman dalam segmen Santai 37 malam. Dan jangan lupa frekuensi anda lain terus 90.1 hingga ke pukul 7 malam. Ini saya Didi
1: dan Kak Noor.
0: Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.
1: Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye-bye.

Hassan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sana Gan FM.

0: secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Tommy. Ya, Sanagin FM bersamamu, terus bersama kami menerusi Zoom Sanagin FM 11.3 dan selesai kami hiburkan anda selama satu jam menerusi Zone Music, lebih music berbanding biasa.

0: kebenaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama Kena FM.

0: Gratis siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda. Hahaha.

Ya, Sanakan FM bersama Muzum 11.3. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Terima kasih anda yang tersinggah Sanakan FM di mana pun anda berada. Yang masih lagi kekal bersama kami menerusi frekuensi cara ini 90.1 MHz dan yang dengar Sanakan FM di aplikasi RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Okey, sekarang sudah pukul 11.19 menit pagi. Kita bersama menerusi Zoom Sanakan FM 11.3. Di mana untuk hari ini pelbagai lagi maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda. Apapun, terima kasih untuk rakan tugas Kak Noor dan juga DJ Didi yang telah pun bersama dengan anda menerusi Evo 611 sebentar tadi ya. Dan untuk Zoom Sanakan FM 11.3 kali ini, dan saya masih ditemani lagi rakan teknikal yang bertugas bersama dengan Saziri Ibin, bersama dengan Saimin Burhan, ada juga Hazmi Salamat dan juga Salma Daimi. Kebaikan terus bersama dengan anda berkongsi pelbagai maklumat semasa untuk hari ini dalam Zoom Sanakan FM sampai ke pukul 3 petang nanti. Dan anda juga boleh hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sanakan FM bersamamu, juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858 ya. Jadi jangan ke mana, kekal beribor dan juga kekal berinformasi bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Zoom 11 pagi hingga 3. Zoom Sanakan FM bersamamu. He's a 2, he's a 1, 2.

0: Ya, Sanakan FM bersama Mutu Berkasi terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada. Bersama kami menerusi frekuensi ini 90.1 MHz dan dengan Sanakan FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Dan ada maklumat semasa ingin saya kongsikan bersama dengan anda, di mana pasukan simpanan tentera laut PSTL Sanakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri 2 tahun ini 2026 ya. Di mana pengambilan ini akan diadakan pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudera, Batu 5 Sandakan ya. Jadi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan ini, anda boleh terus menghubungi talian ini 010-583-8927. Okey, saya ulang sekali lagi untuk anda mendapatkan maklumat lanjut mengenai pengambilan bakal pegawai dan juga prajurit muda PSSTLDM untuk siri kali ini, anda boleh hubungi talian ini ya, 010-583-8927. Jadi ini berkenaan dengan pengambilan pegawai dan juga prajurit PSSTLDM Sandakan yang akan berlangsung pada 25 Julai ini di bangunan PSTL Sandakan, di Rumah Angkatan Tentera, Taman Samudera, Batu 5 Sandakan. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Zoom! What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sandakan FM bersamamu.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

RTMG. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

Laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: tersular di media sosial hangat di udara.
1: Awal dari ucapan buat permintaan lagu.
2: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Senagan FM bersamamu.
3: Here.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Doa dipanjangkan umur.

0: membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.
1: Kita kata sakit itu bala, tapi Islam kata sakit itu berhak.
2: Sandakan FM.

0: belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanakan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar yang mulia, apa kabar? Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita semua, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Sidang pendengar, di zaman kita hari ini, kita berada di zaman moden dan penuh dengan kecanggihan dan kemewahan. Tetapi di antara topik utama dunia hari ini ialah tentang kemiskinan. Kemiskinan ini bukan sahaja berlaku ke atas individu Muslim, bahkan juga dialami oleh non-Muslim. Dengan sebab kemiskinan, banyak perkara yang berlaku di luar jangkaan, sehingga ada yang terjebak kepada jenayah seperti merompak, meragut, mencuri, dan ada yang membunuh diri sendiri. Bahkan ada yang hampir-hampir terjerumus dalam kekufuran seperti sabda Rasulullah SAW. Artinya, yang bermaksud kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia jadi kufur. Yakni, sekiranya si miskin itu sentiasa bersungut terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak berpuas hati dengan pembahagian yang Allah telah berikan terhadapnya, ada yang sampai kepada tahap menentang Allah Subhanahu wa taala kerana menganggap Tuhan itu tidak adil. Sidang pendengar, namun sebagai seorang Muslim dan mukmin, bagaimanakah kita menyikapi kemiskinan kita sehingga dengan kemiskinan kita menjadi orang yang kaya? Sebagai seorang miskin, hendaklah melakukan perkara ini. Yang pertama, sabar atas kemiskinan. Yang kedua, merasa puas terhadap rezeki Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia miskin. Yang keempat, jangan berkeluh kesah dan banyak bersungut. InsyaAllah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dilimpahi dengan kesenangan dan kegembiraan, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum fakir miskin, tunjukkanlah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang penuh tulus ikhlas. Niscaya kamu akan mendapat pahala dengan sebab kemiskinan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita, sentiasa menggembirakan kita, dan menjadikan kemiskinan kita adalah harta kekayaan kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanakan FM bersefardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM berulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM ber

0: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
0: Sanakan FM, layan

0: bersamamu.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Stesen radio pilihan anda. Sandakan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi utama satu tengah hari. Utama satu

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan gudang MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

BNM perkukuh lindungi pemegang polisi insuran takaful perubatan. Cadangan guna MyCard beli minyak masak bersubsidi sedang diperhalus. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima.

0: anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu. Ya, Sanakan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Sanakan FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Sanakan FM bersamamu, di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam menceria anda melalui Facebook Sanakan FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan dari masa ke semasa melalui siaran Zoom Sanakan FM hari ini, saya akan bacakan ya. Jadi terus kekal bersama kami Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3.
1: Cuba cakap ulang-ulang

0: RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian

0: bacaannya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarangan FM bersamamu.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM.

0: Davis again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

0: Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lagu dengan undian tertinggi akan dinobatkan sebagai juara minggu ini dan berpeluang mempertahankan kedudukannya pada minggu hadapan. Lawan lagu, suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang, hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda.
2: Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Sekejap lagi berumur pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Sanakan FM disiarkan dan menyusul santai 3.7.

0: Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih ada yang dengar Sarikan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini, dan terus dengar Sarikan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda, dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Sarikan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Sarikan FM Bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kita bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarikan FM Bersamamu, Zoom 11.3.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sarikan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda. Awak terus capan buat permintaan lagu.
2: This is your radio, your station.
1: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sarikan FM bersamamu.
3: Hiburan tanpa henti.

0: Pagi Tanda Karim Fam bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Tanda Karim Fam bersamamu. Zone Hits di Tanda Karim Fam. Hiburan tanpa henti. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. 2 hingga 3 petang. Zone Hits Tanda Karim Fam bersamamu.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

www.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Okey, mohon terucapkanlah buat keluarga di rumah tengah buat apa tu?

RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

dan SK perlu disediakan. Kos patahkan sedikit penyambungan elektrik haram. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Norke Yusof, inilah berita Sandakan FM 6 Julai 2026.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai bersama anda, Sandakan FM.

Sandakan FM bersamamu. Selamat datang bersama kami. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersama kami edisi Isnin untuk petang ini. 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Terus berteman dengan kami di frekuensi 90.1 ataupun menerusi penstriman RTM. Klik bersama dengan saya DJ Andai Suadiman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Pertama kita petang ini bersama dengan dua buah lagu Malik featuring M. Nasir Mentera Berlado. Ini dia Rafish Dabom untuk anda semuanya dalam Santai 37.

0: masih belum sempurna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta.

Dengarkan kami di tempat anda. 90.1 Sana-sana FM bersamamu.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Sanakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Saya Petang Malaysia. Suara Sanakan kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini. 3.30 minit petang. Nantikan pukul 3.41 minit petang untuk mengikuti azan asar. Maksudnya waktu solat fardu asar di kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Pasukan Simpanan Tentera Laut PSTL Sandakan akan mengadakan pengambilan bakal pegawai dan prajurit muda PSSTL DM Siri 2 2026 pada 25 Julai 2026 ini di bangunan PSTL Sandakan, Rumah Angkatan Tentera Arkad Taman Samudra Batu 5 Sandakan. Dan untuk mendapatkan maklumat lanjut, bolehlah menghubungi talian 010-583-8927. Juga nantikan pukul 5.20 minit petang nanti bersama dalam rancangan Goyang Kaki 5 yang akan mula bersiaran pada hari ini hingga ke pukul 6 petang, yang akan mengutarakan lagu-lagu rancak, trivia dan juga fakta. Lagu-lagu yang bertar rancak, trivia santai, fakta unik, fakta tempatan menarik. Jadi anda warga Sandakan bolehlah menghantar fakta-fakta unik ataupun fakta-fakta tempatan yang menarik yang berlaku di Sekitar Sandakan ke talian WhatsApp kita di talian 019-589-5858 019-589-5858. Dengan Bang Fez, warnai dunia ini dia black. Potpet, potpet untuk anda semuanya. Sedangkan November samamu.

di siaran TV dan radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM teman.

0: gerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli. Amma ba'du. Sidang pendengar yang mulia, apa kabar? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memudahkan segala urusan duniawi dan ukhrawi kita semua, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Sidang pendengar, di zaman kita hari ini, kita berada di zaman moden dan penuh dengan kecanggihan dan kemewahan. Tetapi di antara topik utama dunia hari ini ialah tentang kemiskinan. Kemiskinan ini bukan sahaja berlaku ke atas individu Muslim, bahkan juga dialami oleh non-Muslim. Dengan sebab kemiskinan, banyak perkara yang berlaku di luar jangkaan, sehingga ada yang terjebak kepada jenayah seperti merompak, meragut, mencuri, dan ada yang membunuh diri sendiri. Bahkan ada yang hampir-hampir terjerumus dalam kekufuran, seperti sabda Rasulullah SAW. Artinya, yang bermaksud kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan manusia jadi kufur. Yakni, sekiranya si miskin itu sentiasa bersungut terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berpuas hati dengan pembahagian yang Allah telah berikan terhadapnya, ada yang sampai kepada tahap menentang Allah Subhanahu Wa Taala kerana menganggap Tuhan itu tidak adil. Sidang pendengar, namun sebagai seorang Muslim dan mukmin, bagaimanakah kita menyikapi kemiskinan kita sehingga dengan kemiskinan kita menjadi orang yang kaya? Sebagai seorang miskin, hendaklah melakukan perkara ini. Yang pertama, sabar atas kemiskinan. Yang kedua, merasa puas terhadap rezeki Allah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, redha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia miskin. Yang keempat, jangan berkeluh kesah dan banyak bersungut. InsyaAllah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup kita akan dilimpahi dengan kesenangan dan kegembiraan, ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai kaum fakir miskin, tunjukkanlah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hati yang penuh tulus ikhlas. Niscaya kamu akan mendapat pahala dengan sebab kemiskinan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memudahkan urusan kita, sentiasa menggembirakan kita, dan menjadikan kemiskinan kita adalah harta kekayaan kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Hargai anak kita kerana mereka adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Selalu beri pujian ikhlas. Galakkan anak melakukan yang terbaik. Beri hadiah atas kejayaan anak walaupun kejayaan kecil. Selalu beri pelukan dan ciuman. Sekali-sekala, puji anak di depan orang lain. Hadirkan diri pada acara pertandingan atau peraduan disertai anak agar mereka berasa dihargai. Anak adalah masa depan negara.
1: Santai 30 tahun hingga 7 tahun.
2: Selamat FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini 6 Julai 2026 20 Muharram 1448 Hijrah. Anda yang sedang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan. Kami ucapkan kepada anda, mungkin dalam perjalanan jauh dari Sandakan, mungkin nak keluar ke Kinabatangan, ke Beluran, ke Kota Kinabalu, ke Tawau, ke Terupit, ke Tongod, ke Paitan, ke Semporna ataupun ke Kota Kinabalu. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Patuh dengan penuh berhemah, mematuhi setiap peraturan jalan raya yang ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan Negara kita. Pastikan kalau anda memotor, bukan di lorong garisan 2. Pastikan kalau anda memotor, benar-benar di kawasan yang dapat dilihat di hadapannya. Tidak mempunyai kereta, agar anda dapat meneruskan

Ibu yang bersama dengan Zilin Dion, lagu yang berjudul Lizarin dan terus membawakan kita ke pukul 4 petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sentakan, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Seragam FM bersama mu edisi Isnin untuk petang ini 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Terus bertempatkan saya DJ anda Iswa Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Selamat menunaikan tanggungjawab anda kepada rakan-rakan penjawat awam kita yang bertugas di mana saja kementerian ataupun jabatan di sekitar daerah sentakan, juga kepada anggota penjawat awam negeri. Terima kasih yang terus memilih siaran kami di 90.1 Sungai FM bersamamu, ataupun yang mengikuti kami menerusi penerimaan RTM Klik. Awal pagi tadi bermula soal pukul 6 pagi hinggalah ke saat ini. Pagi tadi anda ditemankan oleh rakan setugas Nurki Samad Kasim dan juga Didi. Dan menerusi Zoom Seragam FM, anda ditemani oleh rakan setugas Hasina Sulaiman. Dan ketika ini anda bertemankan saya Iswa Diman Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Seperti biasa, Seragam FM akan terus membawakan kepada anda lagu-lagu hiburan dari masa ke semasa, juga akan mewar-warkan informasi-informasi ataupun maklumat-maklumat yang boleh kita kongsikan bersama sebagai panduan untuk meneruskan kehidupan kita di sepanjang bulan Julai ini. Kepada anda yang sedang bersantai bersama dengan anak-anak anda, selamat bersantai. Mungkin ada yang bersantai petang bersama dengan jiran tetangga, mungkin santai tingkap, dari tingkap ke tingkap. Berceritalah yang si kakak-kakak wanita kita ni, tapi jangan mengumpat ya, jangan mengumpat jiran di kampung sebelah. Okey, mengumpat itu tak baik. Mungkin ada yang ketika ini bertukar-tukar makanan, minum petang. Wah, tahniah, anda adalah jiran yang terbaik. Itu namanya bersedekah bersama dengan jiran-jiran anda. Tak memilih bulu, semua dianggap jiran, semua dia baik. Itulah kakak-kakak kita kalau tak bekerja. Kalau yang dia ada di rumah tu, tak jaga anak, dia suka berjiran. Mungkin ada aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan sama mereka, mungkin berbual cara masak sayur pakis, mungkin cara buat kuih lenggang. Selain kuih lenggang, orang panggil kuih Teruna Malang. Jangan tanya kenapa dipanggil kuih Teruna Malang. Cari sendiri kenapa dia dipanggil kuih Teruna Malang. Okey, menantikan pukul 4.30 minit petang untuk mengikuti berita Sabah FM yang kami sambung siar sahabat pukul 4.30 minit petang nanti. Teruskan pertemuan kita bersama dengan dua buah lagu. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Dengar dahulu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: Sandakan FM bersamamu.
1: Hello guys, set frekuensi kamu 90.1 dan terus dengar Sandakan FM. Nanan Solo dengan

0: Sandakan
1: FM bersama.
2: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki 5. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
3: Ya betul sahab, Sandakan FM bersamamu 5.20 petang bersama dalam rancangan Goyang Kaki 5. Rancangan baru yang diterbitkan oleh Sandakan FM bersamamu. Petang ini berteman dengan saya DJ anda Iswa Diman Syamsuddin. 5.20 minit petang hingga ke pukul 6 petang nanti. Pendengar, di mana saja anda berada, anda dialu-alukan, kongsikan info atau fakta menarik yang berlaku di sekitar Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Telupit, Tongod, Paitan, melalui WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Juga petang ini yang nak berinteraksi bersama saya, anda boleh hubungi saya di talian 089-671-185 ataupun 089-666-668-568. 5.20 minit petang nanti, bukannya nak sampaikan ucapan, tapi kongsikan dengan saya apakah fakta-fakta unik, fakta menarik yang berlaku di sekitar Sandakan yang anda ketahui. Selepas saya selesai berita utama 5 petang, petang nanti. Sekarang pun dah petang tapi baru pukul 4.13 minit petang. Kita nantikan pukul 4.30 minit petang untuk bersama dalam berita 4.30 Sabah FM. Okey, seketika saya nak kongsikan bersama anda perkembangan terkini kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 yang kini berada di fasa pusingan gala mati yang penuh dengan kejutan besar dan saingan sengit di antara pasukan-pasukan gergasi dunia. Oh ya, pagi tadi kita dikejutkan dengan kekalahan Brazil. Brazil, jangan kecewa. Kejutan besar pusingan 16 terbaik. Brazil tersingkir. Juara dunia 5 kali Brazil terpaksa pulang awal selepas tunduk 1-2 kepada Norway. 2 gol lewat permainan daripada penyerang prolific Erling Haaland. Minit ke-79 dan minit ke-90. Memastikan kemarahan bersejarah Norway ke peringkat suku akhir. Dengan penalti sagu hati Neymar pada masa kecederaan gagal menyelamatkan gergasi Amerika Selatan tersebut. Wow, sedih Brazil. Pagi tadi, waktu saya hantar anak saya ke sekolah, anak saya berkata, "Abah, jangan cakap lagi pasal kekalahan Brazil. Saya sedih Brazil kalah." "Kau pasukan apa?" "Portugal." "Tapi sedih Brazil kalah," katanya. Okey, rakan-rakan di luar sana, jangan bersedih Brazil kalah. Ada lagi Portugal yang anda boleh sokong. Perebutan kasut emas dengan tambahan 2 gol tersebut, Haaland kini merajui carta penjaring terbanyak kejohanan dengan 7 gol, menyemai persaingan sengit bersama dengan Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Juga kita menyaksikan pagi tadi perlawanan ditangguhkan. Aksi tumpuan antara England dan tuan rumah Mexico di Stadium Azteca terpaksa ditangguhkan selama sejam. Berikutan ancaman ribut petir dan kilat demi keselamatan para pemain serta penyokong. Malangnya, Mexico juga tewas. Jadi, jangan bersedih. Yang sokong Mexico jangan sedih. Yang sokong Brazil jangan sedih. Kita nantikan pula seterusnya. Nanti perlawanan Portugal menentang Spanyol. Itulah dia antara perkembangan terkini kejuaraan Piala Dunia FIFA 2026. Makin hari makin banyak debaran, makin banyak kejutan berlaku. Apapun itu yang dikatakan oleh semua, bola itu bulat, apa-apa pun boleh berlaku. Lagi lagu dibawakan kepada anda masing-masing, yang di Zakri Adi Govinda, ini dia Lukman Faiz, Bahagiamu Tujuanku. Walaupun anda bersedih dengan kekalahan Brazil dan juga Meksiko, tapi jangan sedih dengar lagu ini.

bersama dengan Ernie Zagri, Adil Govin dan lagu yang berjudul Masing-Masing. Sebelum itu bersama dengan Lukman Faiz, Bahagiamu Tujuan Ku. Terus membawakan kita ke pukul 4.23 minit petang. Assalamualaikum, selamat datang Malaysia. Selamat datang, terima kasih rakan-rakan yang mengikuti saya di TikTok Serangan FM bersamamu. Terima kasih Cikgu Awang Merjok ni. Azrul 88 katanya Brazil sama Jerman final ditonggot. Wah, okay, waalaikumsalam Rina alias Chu. Kita ada One Can Buy. Ramai lagi yang menghantar tadi. Katanya teka-teka-teka siapa masuk final tahun ni, Piala Dunia FIFA 2026. Kamu teka lah, tulislah di TikTok Serangan FM bersamamu. Okay, kita teka bersama-sama. Nak kata Brazil masuk tak? Jerman tak masuk, dah terkeluar. Meksiko dah terkeluar. Kita tengok lagi nanti perlawanan antara Portugal menentang Spain ataupun Spanyol. Terima kasih Paula, terima kasih rakan-rakan yang tap TikTok Serangan FM bersamamu. Berteman dengan saya DJ anda Iswadi Mansyamsuddin, akan bersama dengan anda hingga ke pukul 7 malam nanti. Tapi TikTok tak sampai 7 malam, kita akan berhenti rehat nanti TikTok. Okey, apapun nantikan pukul 5.20 minit petang kita ada rancangan baharu Serangan FM bersamamu. Goyang Kaki Lima. Oh ya, apa dia Goyang Kaki Lima? Akan memutarkan lagu-lagu rancak sawah pukul 5.20 minit petang. Akan diselitkan dengan info yang disalurkan oleh pendengar. Info ataupun fakta menarik yang berlaku di sekitar Santakan, Beluran, Kedah Batangan, Telupit atau Tongod melalui WhatsApp Serangan FM 019-589-5858. Okey, rakan-rakan pendengar kita juga boleh menghubungi saya di talian 089-671-185 ataupun 089-668-568. Nantikan 4.30 minit petang, berita Sabah FM.

0: Sebentar lagi Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penambahbaikan program Budi Diesel akan dibincang di Dewan Negara. Ibu bapa disaran pilih taska berdaftar dengan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Hello guys, set frekuensi kamu 90.1 dan terus dengar Serakan FM. Nanan Sahlau.

0: terserah.
1: Sandakan FM bersama.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Juni

yaitu Half Oil Candle.

Santai Kenangan dengan rangkaian lagu-lagu

0: Setiap hari 4:30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sandakan FM bersamamu.
1: Sedangkan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang. Terima kasih beranda yang masih lagi setia bersama kami. Kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37. Edisi Isnin untuk petang ini 6 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih Kisina Ben. Terima kasih Michael Angelo. Terima kasih semua rakan-rakan yang mengikuti saya di TikTok Sedangkan FM bersamamu. Untuk petang ini nantikan pukul 5.20 minit petang. Kita ada rancangan baru Goyang Kaki 5. Anda sebagai pendengar di luar lokal untuk kongsikan info atau fakta menarik yang berlaku di sekitar Sandakan, Beluran, Kenapa Tangan, Terlupit atau Tongot, melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu 0195895858. Adapun boleh berinteraksi bersama saya, menceritakan apa-apa yang berlaku menerusi talian 0896711885 adapun 0896685688. Bukan tujukan lagu, tapi kita nak berinteraksi menerusi Goyang Kaki 5 untuk petang ini. Meneruskan pertemuan kita menerusi Santai Kenangan. Ini dia dibawakan kepada anda dua buah lagu Nafa Urbach, Hatiku Bagai Disangkar Mas Lama. Tak dengar lagu ini. Ini dia Camar Yang Pulang Aisyah untuk anda semuanya. Sedangkan FM bersamamu.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sandakan FM.

0: 24 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio
1: RTM. World Cup final, Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

72 ribu peserta Felcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersamamu.
1: Selamat pagi bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat petang saudara. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Selamat FM bersamamu. 5.20 minit petang seperti yang saya janjikan. Kita bersama terus dalam rancangan Goyang Kaki 5. Rancangan baru untuk pertama kalinya ke udara bersama anda pada petang ini. Di petang 6 Julai 2026. Isnin 20 Muharram 1448 Hijriah. Terusi Goyang Kaki 5, kita sampaikan trivia santai. Juga anda boleh kongsikan info-info ataupun fakta menarik yang berlaku di sekitar Sandakan. Peluran kita bertangan terlupit atau tongot melalui WhatsApp Sandakan FM 019-589-5858. Dan untuk ketika ini saya masih belum lagi menerima sebarang info ataupun fakta menarik yang berlaku di sekitar daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Apapun saya nak kongsikan trivia santai untuk

petang ini. Ini asal usul nama Sendaka yang mempunyai kisah sejarah yang sangat unik dan menarik, terutamanya jika dikongsikan dalam gaya penceritaan yang santai. Dan secara ringkasnya, nama Sendakan berasal daripada perkataan sandang dalam bahasa Sunduk yang membawa maksud gadai atau pajak. Kalau kita mengikuti rentetan sejarah, bagaimana nama tersebut boleh melekat sehingga ke hari ini, ataupun bagaimana Sendakan boleh dipanggil Sendakan hingga ke hari ini. Kota yang dipajakan, Sendakan, pada asalnya kawasan ini merupakan sebuah perkampungan nelayan dan pusat perdagangan kecil. Perkataan sanda ataupun gadai pajak menerima imbuhan kan dalam bahasa tempatan, menjadikannya sanda ke Sendakan, yang secara harfiahnya bermaksud tempat yang dipajakan atau dipertaruhkan. Wow. Dan sejarah mencatatkan kawasan ini pernah terlibat dalam beberapa siri perjanjian pajakan dan serahan kuasa antara Kesultanan Sulu dengan pihak pedagang barat seperti William Cowie dan kemudiannya William Hood Treacher daripada syarikat berpiagam Borneo Utara British. Oleh kerana aktiviti pajak memajak tanah ini sering berlaku di daerah Sendakan ini, masyarakat setempat pula memanggil tempat ini sebagai Sendakan. Sendakan pernah dikenali sebagai Ilopura ataupun kota yang cantik sebelum nama Sendakan digunakan secara rasmi untuk seluruh daerah. Pengasas bandar moden Sendakan, William B. Pryor, pernah menamakan bandar utama di Sendakan ini sebagai Ilopura pada tahun 1879, yang mana Ilopura berasal daripada bahasa Sanskrit Ela dan Pura yang bermaksud kota cantik atau bandar yang indah. Sendakan sememangnya bandar yang indah. Walaupun nama Ilopura digunakan dalam urusan rasmi pentadbiran British, pada ketika itu orang ramai dan pedagang luar tetap lebih selesa memanggilnya dengan nama tradisi, iaitu Sendakan. Dan akhirnya nama Sendakan dikekalkan sehinggalah sekarang, manakala Ilopura kini diabadikan sebagai nama salah satu kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Ilopura di Sendakan. Satu lagi, Sendakan juga menerima gelaran The Little Hong Kong. Wow, mungkin ramai yang tak mengetahui, selain daripada nama asalnya Sendakan, juga sangat terkenal dengan gelaran The Little Hong Kong ataupun Hong Kong Kecil, yang mana gelaran ini muncul sekitar awal abad ke-20 kerana pada waktu itu terdapat penghijrahan besar-besaran komuniti Cina, terutamanya suku Cantonese dari Hong Kong, untuk bekerja dan berniaga di daerah Sendakan ini. Dan suasana bandar Sendakan yang meriah dengan perniagaan, mereka bentuk bangunan kedai lama serta logat Cantonese yang meluas menjadikannya sangat mirip dengan suasana di Hong Kong. Dan kalau orang Sendakan, kalau sembang pasal sanda, maksudnya gadai. Tapi bandar kita ini bukan calang-calang dari tempat pajakan, sehinggalah pernah menjadi ibu negeri Borneo Utara suatu masa dahulu. Dari Sendakan membawa ke Ilopura hinggalah digelar Little Hong Kong.

0: Dengarkan Santai Kenangan setiap hari 4.30 petang hingga 7 malam. Santai Kenangan di Sanakan FM bersamamu. Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
1: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang Sandakan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Petang ini bersama dalam rancangan Goyang Kaki Lima. Saya masih menantikan lagi panggilan-panggilan daripada rakan pendengar kita 089-671-185 ataupun 089-668-568 untuk berkongsi fakta menarik ataupun info menarik yang berlaku di sekitar Sandakan, Beluran, Kenapa Tangan, Telupi, Tonggot ataupun Paitan. Juga boleh menghantar melalui WhatsApp 019-589-5858. Kalau masih lagi tiada, saya akan bacakan lagi trivia santai dalam Goyang Kaki Lima untuk petang ini. Trivia santai seterusnya, kita nak bercakap mengenai Kampung Sungai Beruang. Pernahkah anda mendengar Kampung Sungai Beruang di Sandakan ini? Dan kenapakah kampung berkenaan dinamakan Kampung Sungai Beruang? Tapi untuk seterusnya, lagu tidaklah macam tadi. Kita bercakap pasal Sandakan. Lagu kita bawa Bulan 8 di Sandakan. Kalau di Kampung Sungai Beruang ni tiada lagu khas ataupun khusus untuk Kampung Sungai Beruang. Tetapi sedikit masa lalu kita pernah terbitkan satu promo mengenai asal-usul nama Kampung Sungai Beruang bersama dengan orang kampung tersebut. Katanya digasak-gasak oleh beruang, maka jadilah Kampung Sungai Beruang. Asal-usul nama Kampung Sungai Beruang disandarkan mempunyai cerita rakyat dan latar belakang geografi yang sangat menarik untuk dikongsikan sesuai dengan konsep trivia santai. Kehadiran beruang madu ataupun sanbe pada zaman dahulu, kawasan sekitar hilir dan hulu di sungai kampung tersebut merupakan kawasan hutan rimba yang tebal, dan mengikut cerita lisan penduduk asal, kawasan hutan dan tepi sungai ini menjadi habitat utama bagi sekelompok beruang madu ataupun melayan sanbe. Dan haiwan ini sering kelihatan turun ke tepi sungai untuk mencari makanan, minum air atau melintas hutan. Dan disebabkan kekerapan orang kampung terserempak dengan mamalia tersebut di sekitar laluan air berkenaan, mereka mula menggelar sungai tersebut sebagai Sungai Beruang. Apabila penempatan mula dibuka secara tetap di tepi sungai tersebut, nama kampung tersebut secara otomatik dikenali sebagai Kampung Sungai Beruang. Begitulah asal-usul nama Kampung Sungai Beruang di Sandakan ini. Dan ada lagi cerita di sebaliknya, hubungan unik Sandakan dengan beruang. Dan fakta ini sebenarnya sangat sinonim dengan identiti Sandakan secara keseluruhan. Di mana di Sandakan sendiri terletaknya pusat pemuliharaan beruang madu Borneo BSBBC di Sepiluk, dan satu-satunya pusat perlindungan dan pemuliharaan beruang madu ataupun Malayan Sanbe di dunia. Jadi kewujudan Kampung Sungai Beruang ini seolah-olah menguatkan lagi bukti sejarah Kampung Sungai Beruang ini, dan bahawa daerah Sandakan ini memang merupakan rumah semula jadi bagi spesies beruang terkecil di dunia ini sejak zaman berzaman. Itulah antara sedikit trivia santai yang boleh saya kongsikan bersama mengenai asal-usul nama Kampung Sungai Beruang di Sandakan. Tapi saya nak kampung. Ini dia lagu persembahan Jimmy Balika. Juga ada John Bon Jovi, It's My Life, untuk anda semua dalam Goyang Kaki Lima.

0: This is your radio. Buat turun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu. Dengarkan kami di tempat anda. 90.1 Sarakan FM bersamamu.
1: Kamu ada Instagram? Boleh cari kami Sandakan FM 17. Jangan lupa follow, okay? Sandakan FM bersamamu.
0: Petang Isnin tidak perlu bosan. Jom layan goyang kaki lima. Kaki lima. Pelbagai lagu berentak rancak daripada pelbagai genre diselitkan trivia santai yang pasti menambah ceria petang anda. Yang paling syok, anda juga boleh berkongsi fakta unik, info menarik atau trivia ringkas melalui WhatsApp dan panggilan telefon Sandakan FM. Goyang Kaki Lima. Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sandakan FM bersamamu.
2: Sandakan FM bersamamu. Assalamualaikum. Selamat petang Malaysia. Selamat datang Sandakan. Terima kasih sekali lagi yang masih terus siap bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Juga yang mengikuti saya di TikTok Sandakan FM bersamamu. Terima kasih Zafira. Terima kasihlah semuanya. Abang Zul. Wah, ramai. Abang Zul Badai Asmara namanya. Wow. Kalau betul lah nama dia Abang Zul Badai Asrama Asmara dalam kad pengenalan dia. Confirm ni Abang Zul Badai Asmara ni orangnya jiwang. Okay, terima kasih juga Michael Angelo. Hari ini sedikit menyedihkan, Brazil kalah di tangan Norway. Juga Mexico kalah. Ah, Sabar. Ada lagi, kita sokong Portugal yang akan menentang Spain nanti. Okay, terima kasih. Okay, bercakap mengenai goyang kaki lima. Maklumlah ini rancangan terbaru yang sepatutnya kita mengalulukan pendengar, kongsikan kita info ataupun fakta menarik yang berlaku di sekitar Sandakan, Beluran, Kedah Batangan, Telupit atau Tongod melalui WhatsApp Sandakan FM di 019-589-5858. Juga boleh menghubungi saya di talian 089-668-568. Sementara menantikan lagi info-info daripada rakan pendengar kita. Apa kata saya teruskan lagi trivia santai untuk petang ini. Okey, satu info tersalahkan kejuaraan bola sepak bawah 15 tahun langsung pada 7-8 Julai 2026 berlangsung di Padang A Kompleks Sukan Sandakan. Orang ramai jemput hadir untuk memeriahkan kejohanan. Okey, satu lagi trivia santai yang boleh saya kongsikan kepada anda untuk petang ini. Menurut si Goyang Kaki Lima, bercakap mengenai Kedah Batangan. Yang mana kawasan ini sememangnya kaya dengan khazanah alam, sejarah dan keunikan yang tiada tolak tandingnya di negeri Sabah ini. Dan tahukah anda, Kedah Batangan adalah gelaran yang boleh kita bagi kepada Kedah Batangan ini, rumah bagi The Big Five Borneo. Apa tu The Big Five Borneo? Kalau jika Afrika ada The Big Five untuk safari, Kedah Batangan juga ada senarai penanda arah hidupan liarnya sendiri. Kalau kita lihat pelancong dari seluruh dunia datang ke Kedah Batangan semata-mata untuk melihat lima haiwan ikonik ini di habitat asal mereka, iaitu di Kedah Batangan ini. Wow, yang pertama, The Big Five yang ada di Kedah Batangan, gajah pigmi Borneo, gajah paling comel dan kecil di dunia. Yang kedua ada orang hutan. Yang ketiga ada monyet proboscis ataupun monyet bangkatan yang berhidung panjang. Yang keempat ada burung kenyalang hornbill. Ada 8 spesies di Kedah Batangan. Dan yang terakhir ada buaya muara antara penghuni tegar Sungai Kedah Batangan. Kalau pergi Kedah Batangan, tak pernah saya lihat orang mandi di tebing Sungai Kedah Batangan. Kalau ada yang mandi di tebing Sungai Kedah Batangan, bermakna tinggilah ilmu seseorang itu. Juga di Kedah Batangan terdapat sungai kedua terpanjang di Malaysia yang mengalir sepanjang 560 km dari kawasan pergunungan di barat daya Sabah sehinggalah ke Laut Sulu di timur. Ia merupakan sungai kedua terpanjang di Malaysia selepas Sungai Rajang di Sarawak. Dan sungai ini ibarat lebuh raya kehidupan bagi masyarakat setempat dan hidupan liar. juga terdapat misteri dan warisan Gua Gomantong. Selain kepelbagaian etnik sungai ataupun orang sungai, penduduk asli yang menetap di sepanjang sungai ini dikenali sebagai kolektif orang sungai. Yang menariknya, identiti mereka sangat unik kerana terdiri daripada pelbagai subetnik seperti Sukang, Mangkaak, Idaan, dan kebanyakan mereka mempunyai kepakaran yang tinggi dalam ilmu sungai, perikanan air tawar dan membaca corak cuaca alam. Ah, kalau begitu nak pergi ke Jabatan Tangan lah esok nak belajar ilmu sungai. Okey, kita teruskan lagi pertemuan kita menerusi Goyang Kaki Lima untuk petang ini. Bersama dengan dua buah lagu ini, Jamal Mirda Jamila. Ini dia Lampa-Lampa Pisang dan bisa untuk anda semuanya dalam Santai 37.

Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat petang sedangkan, terima kasih beranda yang masih lagi setia bersama kami di frekuensi 90.1 Selangor FM bersamamu ataupun menerusi persiman RTM Klik. Juga yang telah pun mengikuti saya menerusi TikTok Selangor FM bersamamu. Sebentar tadi baru berlalu rancangan terbaru dari Selangor FM bersamamu. Lagu tajuk rancangan berjodoh. Loya Angka Kelima yang akan berdara setiap bisnis seawal pukul 5.20 minit petang hingga ke pukul 6 petang. Anda yang masih lagi berada dalam kesesakan lalu lintas menuju ke rumah masing-masing, selamat dalam perjalanan. Kami ucapkan kepada anda, semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Nantikan pukul 6.27 minit petang untuk mengikuti maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam. Santai Kenangan.

0: setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Selamat FM bersahabatmu kembali meneruskan pertemuan kita di Santai 37 edisi Isnin untuk petang ini. Dapat pukul 6.10 minit petang. Pagi tadi Brazil dilaporkan tersingkir selepas tewas 2-1 kepada Norway dalam pusingan 16 Piala Dunia 2026. Dan kekalahan besar untuk pasukan besar dan reaksi emosi pemain menjadi tumpuan dunia. Ada yang menangis. Apapun tidak apa menangis. Bila Brazil kalah, kita nampak pemain hebat pun tertuduh. Ada yang menangis, ada yang termenung, ada yang dipeluk erakan sepasukan. Dan itu bukan tanda lemah. Kadang-kadang air mata keluar bukan sebab kita manja. Ia keluar sebab kita sudah berusaha terlalu lama. Sebab harapan terlalu besar, sebab kegagalan itu terlalu berat untuk ditelan dalam diam. Dan dalam dunia yang selalu ajar lelaki supaya jangan menangis. Mengingatkan kita bahawa emosi itu manusiawi. Apatah lagi atlet dunia pun menangis, orang dewasa pun menangis, ayah pun boleh menangis, anak lelaki pun boleh menangis. Yang penting, jangan biarkan seseorang menangis sendirian tanpa sokongan. Menangis bukan pengakhiran. Kadang-kadang ia ruang untuk tubuh melepaskan tekanan sebelum kita bangun semula dengan lebih tenang. Tidak apa kalah, tidak apa kecewa, tidak apa menangis. Yang tidak okey ialah memendam semuanya sampai jiwa sendiri penat. Pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu. Ada Mahmat Kau Pergi Jua. Ini dia Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Lama tak dengar lagu ini. Sebagai halwa teringat kita bersama, Sedangkan FM bersamamu.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 7.43 malam nanti.
2: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya, amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Well,

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitik beratkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka, dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

0: مُصْلِحُونَ.
1: Dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

6:40 minit petang baru berlalu lagu persembahan Opie ke lagu yang berjudul Rapuh. Dan kita menerusi Santai 37 edisi Senin untuk petang ini lebih kurang hanya tinggal 19 minit saja lagi. InsyaAllah pada pukul 7 malam nanti siaran kami akan disambung siar dari Sabah FM hingga pukul 6 pagi esok. Anda yang sedang bersantai bersama dengan keluarga anda, sedang membantu menyiapkan kerja-kerja sekolah anak anda, tahniah kerana anda dapat menjalankan tugas anda sebagai ketua keluarga, ibu, abang ataupun kakak yang membantu anak-anak anda ataupun adik-adik anda dalam menyokong pembelajaran pendidikan di negara kita. Ya, meneruskan pertemuan kita untuk petang ini dalam Santai 37 bersama dengan Azlina Aziz Mencari Mimpi. Ini dia Sudirman, Pelangi Petang, Serangan FM bersama.

0: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Bila hadiah menjadi rasuah?
2: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000, walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
3: Terima kasih bersamamu 6.51 minit petang. Nampaknya pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Senin untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini, juga telah pun memperolehi maklumat yang disampaikan dari semasa ke semasa. Saya rakan penyampai anda Iswadiman Syamsuddin mengundur diri. InsyaAllah jumpa lagi pada hari Rabu ini, waktu dan masa yang sama, 3 petang hingga pukul 7 malam nanti. Sesungguhnya yang terbaik itu datang daripada Allah SWT dan yang sebaliknya adalah daripada diri saya sendiri. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini, Gubahan Rindu Pushi Shadow, untuk anda semuanya. Salakan FM bersamamu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik, dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk.

peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 7 malam. Okey, baik, untuk kata-kata hari ini. Jaga mulut kita. Ha, jaga bahasa kita. Kita semua maklum setiap kata yang terucap mampu menyembuhkan hati. Tetapi juga mampu melukakan hati. Ha, itu ada dua tu. Ha, orang kata boleh menyembuhkan hati. Tapi dalam masa yang sama, boleh melukakan hati juga kan. Ha, berbicaralah dengan sopan, berfikir sebelum berkata, dan biarlah tutur kata tu menjadi cerminan akhlak yang mulia. Hormat itu bermula daripada bahasa, dan kasih sayang pula terpancar melalui kata-kata yang baik. Ingat, jaga mulut, jaga bahasa kita, pastikan kita jangan melukakan hati sesiapa pun dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jadi baik terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
1: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
2: Dapatkan Heurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Anda sedang mendengar Sabah

Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini. Baik, Ella nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah, iaitu yang di sebelah pedalaman Tenom, Perfort dan Tambunan, dan juga di pantai barat iaitu di sebelah Ranau dan Tawau, serta di Sandakan iaitu di sebelah Telupit, Kinabatangan dan Huluran, juga di Kudat iaitu di Kota Marudu sehingga 9 malam nanti. Baik, untuk anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Senang saja nak keluar sekarang ni kan, bukan macam dulu-dulu kita tengok dulu awan tu kan, mendung ke tidak ni, hujan ke tidak. Sekarang ni gunakan aplikasi My Cuaca, senang saja keluar rumah tengok, oh tidak hujan, boleh keluar. Okay, baik, kita layan Kasih Yang Kucinta Sabah FM. Bagus bah.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu?

0: dan mahu jenama anda dikenali. RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Awau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.

0: 101.5 FM.
1: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

العظيمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.04 minit malam. Terima kasih kepada anda yang orang kata terus setia temani Ella. Dan terima kasih juga kepada anda yang stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih juga buat Emma. Kita ada Sabli dari Sandakan dan kita ada Jalain Sukintan dari Pitas. Dan kata Emma, katanya selamat malam. Dia kata dari Beaufort hadir. Mendengar untuk Sabah FM bagus bah, dan buat sahabatku yang jauh di mata, Zafira Nurzita, Tantari Mas Merah, Alice Raymond, Ida Osman dan Puan Mil Basri. Okey, selamat malam katanya. Okey, malam. Macam mana malam ini? Malam bagi anda malam ni macam mana? Suasananya macam mana? Keadaan cuacanya macam mana malam ni? Di rumah ke? Atau di manakah? Okey, baik. Apa kata malam ni kita layan lagu-lagu dakwah dalam Simfoni Tetap di Hati. Sampai FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, semoga abadi Misha Omar. Okey, semoga abadi rasa cinta kita kepada orang yang kita sayangi. InsyaAllah. Baik, gangguan boleh memperlahankan masa tindak balas. Jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Ha, ketika ini siapa yang pegang telefon bimbitnya masa memandu? Okey. Baik, kalau boleh menurut Meros, kajian mendapati bahawa pemandu yang menggunakan telefon bimbit boleh tersasar dari lorong. Terlepas simpang dan melanggar pejalan kaki ataupun melanggar lampu merah. Betul tidak? Pernah? Okey. Baik, ingat jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Dan kepada anda, berhati-hati memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat, jangan gunakan telefon bimbit semasa memandu. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilir-hilir view cantik Pulau Labuan.

0: Poli tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Waria hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kids.
1: Kini kembali Dunia Innovator, mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan.

0: 95.7 FM.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Terima kasih kepada anda yang terus temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 6 Julai 2026. Dan kata-kata yang baik membawa ketenangan, manakala kata-kata yang kasar meninggalkan luka. Pastinya jaga mulut kita, jaga bahasa kita dan berfikirlah sebelum berbicara. Baik, nampaknya Ella sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Sabah FM, bagus bah.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan. Manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

0: lagi utama 9 malam.
1: Bagus, Pak.

berkukuh Felda demi kebajikan warga Peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Ya, itu dia lagu daripada Jacqueline Chia, Joget Mengikut Rasa. Cewa mesti ada yang berjoget-joget sambil memandu tu kan, okey. Apapun, selamat malam untuk semua pendengar Sabah FM. Di mana juga kamu berada malam ini, diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Okey, Ozel akan terus temankan kamu dari pukul 9 malam sampai 12 tengah malam untuk edisi hari ini. Hari Isnin 6 Julai 2026, okey? Apapun, terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam menerusi simfoni tetap di hati, okey? Walaupun hari Isnin, sudah pastinya ramai yang kecewa kan? Terutama penyokong-penyokong Brazil. Ini masih lagi demam Piala Dunia nih. Semakin rancak, semakin menarik. Sebab ada yang sudah layak bagi suku akhir. Jadi untuk pagi ini, pasukan manakah lagi yang akan pulang? Jadi kita sama-sama share dengan kamu dari semasa ke semasa, dan di jam kedua nanti, siapakah individu yang kita mau call untuk analisis perlawanan yang akan berlangsung besok pagi. Sebelum itu, kita mau terus payung kamu lagu-lagu permintaan macam biasa. Dalam segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. WhatsApp terus sekarang di 019-490-4848. Layan terus, ini dia Felix Agus, Warga Berlagu Pilu.

Kini kembali Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencapai

Kesan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Saat ini terus di Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini, okay? Sambil-sambil kamu relax di rumah kan, ataupun ada yang tengah bekerja, kamu boleh request lagu, bah, 3 buah lagu. Kamu boleh request di WhatsApp Sabah FM. Kamu hantar je permintaan lagu kamu di 0194904848. Okay, apapun tahannya untuk pasukan Norway dan juga England yang melayakkan diri ke pusingan suku akhir. Memang mendebarkanlah perlawanan pagi tadi. Perlawanan yang memang cukup bikin sakit jantung jugalah, okay? Perlawanan di antara Brazil dan Norway berakhir dengan kemenangan Norway, di mana jaringan yang dihasilkan oleh Haaland memang padulah. Jadi keputusan untuk Brazil dan Norway, Norway 2, Brazil 1. Manakala Meksiko dan juga England juga memang tipis sejak kalah. Tapi memang kedua-dua pasukan pun memang underrated lah, memang padu betul-betul. Okey, apapun tahnya untuk England kerana berjaya menewaskan Meksiko dengan jaringan England 3, Meksiko 2. Dan pagi ini game panas, game yang dinanti-nantikan juga. Perlawanan di antara Portugal menentang Spanyol pada pukul 3 pagi ini waktu Malaysia. Kamu boleh saksikan di RTM. Okey, kamu boleh menonton di Sukan RTM. Kalau kamu ada RTM klik, kamu boleh menonton di sana secara percuma. Kalau kamu belum ada RTM klik, kamu boleh muat turun sekarang. Okey, di mana mau muat turun ataupun mau download, kamu boleh download di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery, okay? Dan perlawanan yang berlangsung juga pagi nanti pada pukul 8 pagi di antara USA menentang Belgium, okay? Jadi pasukan manakah yang bakal marah ke suku akhir? Kita sama-sama nantikan subuh-subuh nanti, pagi nanti, okay? Jadi kita mau terus payung kamu lagu seterusnya. Ini dia Velvet, kini detiknya Sabah FM, bagus banget.

yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

si rambut kuning. Okey, membawa kita ke pukul 9.49 minit malam. Okey, jadi macam biasa tepat sebelum malam, kita ada berita ringkas Sabah FM dan selepas itu kembali di jam yang kedua dengan lagu-lagu permintaan seterusnya. Layan terus Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bagus.

yang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapat layanakan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Lebih 1 juta remaja menyertai program Cafe Teen sejak diperkenal pada tahun 2006. Program bertujuan memperkasa pengetahuan mengenai tingkah laku seksual berisiko serta mencegah kehamilan luar nikah. Imbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, menerusi program itu, remaja didedahkan tentang amalan mengekang diri melalui teknik penolakan. Ia sebagai langkah pencegahan kehamilan luar nikah, penyakit jangkitan seksual, eksploitasi pasangan serta gangguan emosi. Bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM merekodkan 18 kes pembuangan bayi. Daripada jumlah itu, 10 kes direkodkan di Selangor serta 2 kes di Sabah dan Pulau Pinang. Manakala Johor, Negeri Sembilan, Perak serta Sarawak masing-masing mencatat 1 kes. Lampu jalan di kawasan berisiko di Tenom akan diselenggara secara berperingkat bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Adun Melalap Datu Jamawi Jaafar berkata, kerja penyelenggaraan akan dipantau bagi memastikan lampu jalan milik Sabah Electric City berfungsi dengan baik. Beliau berkata demikian susulan pemantauan dijalankan wakilnya terhadap keadaan tiang serta lampu jalan di beberapa lokasi. Pemantauan dijalankan bersama Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Sabah Electric City dan JKR Daerah Tenom. Pemantauan berterusan penting bagi mengenal pasti kerosakan untuk tindakan segera sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan raya terpelihara. Persatuan Wanita Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Pewanis terus memperkukuh kebajikan dan pembangunan wanita sektor awam menerusi pelbagai program pembangunan kompetensi serta jalinan kerjasama strategik. Pengerusinya Datin Nur Aini Bahari berkata, usaha itu merangkumi penganjuran bengkel peningkatan kemahiran untuk pegawai wanita dan program bimbingan kepada calon SPM. Beliau ditemui selepas mengetuai kunjungan hormat Jabatan Kuasa Negeri Pewanis kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Faridah Husin di Istana Sri Kinabalu. Sempena kunjungan itu, Pewanis memohon kesediaan Toh Puan untuk menjadi penaung persatuan. Selain menyampaikan jemputan Majlis Makan Malam Amal sempena ulang tahun ke-20 penubuhan Pewanis pada 25 Julai ini di SICC Kota Kinabalu. Sempena Piala Dunia FIFA 2026, Kementerian Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif KBSK menganjurkan Festival Komuniti Havoc menerusi tayangan skrin bertemakan Sorak Bersama KBSK Raikan Piala Dunia. Bercakap di Tawau, Menterinya Datuk Nizam Abu Bakar Ketingan berkata, 3 tayangan langsung diadakan melibatkan perlawanan 16 terbaik, penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir Piala Dunia. Festival berlangsung di 2 lokasi iaitu Dewan Arena Belia Tawau dan Kompleks Sukan Likas masing-masing pada 8, 19 dan 20 Julai. Ia turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan e-sukan, jualan usahawan serta sesi bertemu pemain Sabah FC. Festival Komuniti Havoc sempena Piala Dunia FIFA 2026 bertujuan menggalakkan penyertaan aktif belia dan komuniti dalam aktiviti sukan dalam masa sama memupuk semangat perpaduan serta membuka peluang kepada usahawan belia menjana pendapatan. Sekian.

0: tunggu apa lagi?
1: Ya, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini, guys. Okay? Jadi, siapakah individu ataupun jurulatih yang kita mau call sekejap lagi untuk analisis perlawanan Piala Dunia yang berlangsung pagi ini? Bermula 3 pagi waktu Malaysia, di antara Portugal dan juga Spanyol. Dan kita akan analisis juga dan meminta pandangan lah daripada jurulatih yang kita call sekejap lagi. Okey, di antara USA menentang Belgium yang akan berlangsung pukul 8 pagi esok. Jadi jangan ke mana-mana kamu, stay tune, kita terus layan Sabah FM. Bagus banget. Mbappe once again on the swivel.

mengerik suarakan stadium dan mencetuskan jutaan suarakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia

Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

0: Okey, demam Piala Dunia semakin hangat, semakin menarik sekarang ini kan. Sebab sudah habis pusingan, hampir-hampir habislah pusingan 16. Tinggal beberapa pasukan lagi. Lepas tu masuklah suku akhir. Dan malam ini macam saya sudah kasih war-war tadi, kita ada seorang jurulatih yang betul-betul diiktiraf. Bukan setakat FAM, tetapi AFC, FIFA semua. Dan biasalah dia sama Ozel setiap malam untuk analisis dan juga berikan pandangan untuk perlawanan-perlawanan sepanjang Piala Dunia. Dan malam ini kita bersama dengan Coach Billiton yang berada di talian malam ini. Selamat malam, Coach.
1: Ya, selamat malam.
0: Jadi, apa kabar? Sehat, kah?
1: Seperti biasa, kita berada dalam kondisi yang sehat-sehat saja lah ini.
0: Mantap. Jadi, sudah pastinya malam ini perlawanan yang dinanti-nantikan ramai, kan? Nah, sudah pastinya kira macam perlawanan di antara Portugal menentang Spain ni macam umpama ulangan final Nation League tahun lepas. Betul kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, mungkin untuk analisis perlawanan di antara Portugal dan Spain, bagi pandangan coach sendiri untuk perlawanan ini di antara Portugal dan Spain.
1: Iya, sudah tentunya perlawanan malam ini adalah satu perlawanan yang memang ditunggu-tunggu. Seperti yang kita tahu, kedua-dua negara ini antara yang mempunyai peminat yang paling ramai di dunia. Jadi untuk perlawanan malam ini, saya memang menjalankan satu perlawanan yang memang menghiburkan, memang yang berintensiti, memang yang berkualiti dengan talent-talent di alaf baru ini. Seperti di pasukan Portugal, kita ada yang tidak perlu dijelaskan lagi, Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes. Mereka juga mempunyai beberapa pemain wingback yang memang sudah dikira boleh menyerang dengan seimbang, boleh bertahan dalam masa yang sama. Begitu juga dengan pasukan France. Memang ini adalah generasi yang kedua beraksi di Piala Dunia, generasi emas saya labelkan. Selain daripada generasi Zinedine Zidane, mereka mempunyai pasukan yang sangat seimbang di setiap posisi. Jadi untuk perlawanan malam ini, biarpun kedua-dua pasukan ini mempunyai talent yang outstanding, saya kira, tapi mana-mana pasukan berhak memenangi perlawanan malam ini, sekiranya mereka mampu meminimaiskan kesilapan-kesilapan muda.
0: Ya, okey. Jadi, adakah malam ini perlawanan di antara Portugal dan Spain lebih kepada kedua-duanya menyerang ataupun seimbang, ataupun mungkin Portugal lebih bertahan ataupun Spain? Mungkin coach boleh kongsikan ataupun pandangan coach sendiri, kelemahan ataupun kelebihan kedua-dua pasukan yang akan berlangsung 3 pagi nanti.
1: Iya, sudah tentunya bagi saya secara personally, memang saya akan menjalankan satu permainan yang ofensif lah, lebih kepada menyerang. Seperti mana yang kita tahu, mereka mempunyai material atau asset yang mereka ada ini antara rangkaian penyerang terbaik di Piala Dunia ini. Kita tidak perlu sebut beberapa nama yang boleh menjaringkan gol di pasukan Spain. Sebab bagi saya, pasukan Spain ini, saya labelkan semua kesebelasan yang diturunkan mampu menjaringkan gol, tidak kira dia sebagai pemain pertahanan ataupun pemain penyerang dan juga midfield. Apa yang kita lihat perlawanan dari peringkat kumpulan, sehinggalah mereka layak ke peringkat kalah mati, gol-gol yang dijaringkan juga hadir di kalangan pemain pertahanan seperti Cucurella dan juga beberapa nama lain. Jadi ini membuatkan pasukan Spain berkelebihan. untuk memenangi perlawanan pada malam ini.
0: Kita melihat midfield di antara Portugal dan juga Spain memang untuk skuad Piala Dunia kali ini, kedua-dua pasukan ini mempunyai midfield bertaraf dunia yang memang tidak dinafikan, mempunyai permainan dan juga corak yang memang cukup-cukup terbaiklah antara zaman ataupun generasi diorang. Jadi untuk kedua-dua pasukan, apabila ball position untuk kedua-dua pasukan ini, adakah coach merasa akan berlaku serang, apa nih mau dicakapkan, seperti serang bertali arus ataupun serang di antara Portugal lepas itu Spanyol, adakah perlawanan malam ini membolehkan kedua-dua pasukan akan menyerang setiap di masa pertama dan juga kedua, ataupun mungkin bagi coach sendiri, pandangan coach untuk midfielder di antara Portugal ini dan juga Spain, adakah mereka mampu untuk memberikan impak yang besar untuk bahagian tengah perlawanan tiga pagi nanti, coach?
1: Ya, sudah tentunya untuk perlawanan malam ini, seperti yang saya katakan tadi, kedua-dua pasukan ini mempunyai material yang sangat berkualiti. Untuk kita bercakap tentang midfielder yang Ozil cakap tadi, sudah tentunya kedua-dua pasukan coba akan melakukan ball possession sebanyak yang mungkin. Maksud saya, calculation passes di mid zone dan juga attacking zone ini, dia akan lebih banyak berlaku sekiranya mana-mana pasukan yang memegang bola. Jadi untuk pasukan yang bertahan bola, sejauh mana reaction transition mereka daripada bertahan ke menyerang ini menentukan hala tuju ataupun jumlah serangan yang mereka lakukan. Tapi sudah pasti saya rasa pada malam ini kedua-dua pasukan mempunyai kualiti yang sama dari segi penguasaan permainan. Jadi apa yang saya sudah sebut tadi, sejauh mana reaction kedua-dua pasukan ini membuat serangan daripada bertahan, transisi ke menyerang, akan menentukan jaringan gol itu dapat diterjemahkan.
0: Iya, dan saya tertarik nih coach, ada statement yang dikongsikan oleh Tomski di sini. Dia bilang Spain akan kontrol atau apa, ball possession, dia bilang konon 70%, dia bilang. Apa pandangan coach untuk statement si Tomski ini? Dia bilang Spain ball position malam ini, pagi nanti 70%. Coach rasa?
1: Iya. Iya, satu soalan yang bagi saya satu soalan yang memang profesional, ada menestabar ya. Bila dia bercakap Spain akan menguasai 70% penguasaan ball position. Tapi kita kena ingat, bola sepak modern ini possession game sebenarnya dia akan lebih efektif apabila dia mampu menguasai permainan di mid zone dan masuk ke arah attacking zone. Jadi sekiranya Spain mempunyai satu penguasaan bola 70%, mereka akan berpeluang untuk mengalami perlawanan ini sekiranya mereka mampu possess di mid zone, offensive zone front. Sekiranya ini tidak berlaku, kemungkinan apabila position lebih banyak berlaku di defending zone, kemungkinan Spain akan mengalami sedikit masalah apabila mengalami satu transisi front daripada bertahan ke menyerang. Sekiranya position terlalu banyak berlaku di defending zone Spain, interception yang berlaku, peluang untuk Spain menjaringkan gol sangat tinggi. Seperti mana kita tahu rangkaian penyerang Olise, Mbappe dan juga Dembele ini mempunyai satu kepantasan atau acceleration individual skill ini sangat tinggi. Jadi adalah Spain ini sangat berisiko tinggi sekiranya 70% position game ini atau position football ini berlaku di defending zone Spain.
0: Ya, kita melihat Portugal dan juga Spain ini kedua-dua pasukan yang biasa bertemu juga, dan kita tidak dinafikan juga lah untuk Portugal dan juga Spain corak permainan dorang lebih kurang. Mungkin kita mau baca dulu lah soalan daripada si jap siapa nih? Si EE nama dia. Okey, dia tidak bagi tahu lah nama dia, tapi ada EEE dia bilang okey. Pendapat coach, counter attack tim siapa yang bahaya setakat game sebelum ini? Rasanya Spain lah dia bilang. Kalau coach sendiri, pasukan mana yang counter attack dia memang betul-betul boleh menghasilkan gol lah?
1: Ya, bagi saya rata-rata pasukan yang sudah layak di peringkat kalamati ini, di peringkat round 16 ini, kebanyakan pasukan mempunyai satu reaction transisi yang sangat pantas. Nah, jadi untuk melabelkan Spain ataupun Portugal ataupun beberapa pasukan yang sudah layak tidaklah sesuai untuk hanya melabelkan 1-2 pasukan mempunyai counter attack yang sangat efektif. Apa yang kita lihat juga game seperti game pagi tadi, England juga melakukan satu counter attack long range pass dan flick melalui dan dijaring dan mendapatkan cetakan penalti. Jadi bagi saya pasukan yang layak ke round 16 ini sudah tentunya mempunyai satu transition yang sangat efektif, yaitu counter attack lah.
0: Oke, tadi soalan si Aaron doa coach. Oke, sekarang ini kita ada soalan lagi daripada si Cole Cody. Dia bilang sini, coach setuju gak kalau CR7 kena bench dulu untuk game menentang Spanyol?
1: Secara pribadi bagi saya, apabila meletakkan Cristiano Ronaldo di bench ini mungkin tidak berapa sesuai, sebab bagi saya prestasi Cristiano Ronaldo tidaklah teruk mana pada Piala Dunia kali ini. Dia telah menjaringkan gol, maksud saya dia juga berjaya menjaringkan gol padang selain daripada penalti kick. Jadi untuk meletakkan satu-satu pemain yang berstatus bintang dan mempunyai kualiti yang tidak boleh dipertikaikan, bagi saya adalah satu kerugian untuk pasukan Portugal lah. Sebab saya, apa yang saya lihat, biarpun substitute menjaringkan gol kemenangan pada pertandingan sebelum ini, kita dapat lihat kesan atau decoy yang Cristiano buat setiap serangan serangan Portugal nih. Jadi bagi saya adalah satu kerugian apabila meletakkan Ronaldo ini di bangku simpanan untuk perlawanan malam ini.
0: Oke, jadi untuk perlawanan di antara Spain dan juga Portugal, kita menyaksikan perlawanan-perlawanan sebelum ini, Lamine Yamal belum lagi, ini pandangan saya sendirilah, Lamine Yamal belum lagi menunjukkan impact untuk pasukan. Adapun belum mencapai dia punya sasaran yang sebelum ini dia pernah buat. Jadi pandangan coach sendiri untuk Lamine Yamal, adakah untuk malam ini dia, malam nanti pula, untuk subuh ini dia mampu untuk menonjolkan lagi kemampuan dia sebenar? Sebab kita lihat sendiri memang Lamine Yamal dalam dari grouping lagi sampai round 32 belum lagi menunjukkan impak yang besar. Adapun memang belum ke tahap dia sebenarlah. Pandangan coach sendiri?
1: Ya, saya setuju dengan pernyataan yang Ozil buat nih, bahwa Lamine Yamal sememangnya belum menunjukkan prestasi yang terbaik. Mungkin ini melibatkan banyak faktor. Satu, mungkin dia sudah mencapai peak permainan di peringkat klub, yaitu Barcelona. Di sana kita dapat lihat dia mempamerkan satu permainan yang boleh saya katakan sangat luar biasa. Jadi ini adalah nomor berlaku bagi seseorang pemain profesional. Biarpun dia seorang pemain profesional, dia mempunyai satu tahap peak dia. Jadi kemungkinan ini Piala Dunia ini berlangsung di masa Lamine Yamal mencapai peak atau maksimum prestasi dia di peringkat klub. Jadi saya melihat memang salah setuju apabila Ozil mengatakan dia belum mencapai satu prestasi, dan saya juga melihat dia sedikit struggle. Nah, jadi untuk perlawanan malam ini saya tidak terlalu memberi highlight kepada Lamine Yamal. Saya lebih melihat kepada quality tim yang Spain ada pada malam ini. Jadi bagi saya ini antara satu aset yang Spain perlu kekalkan. Saya kira ingin untuk terus marah ke peringkat lebih jauh.
0: Iya, mantaplah coach. Pandangan yang cukup-cukup. Kita pun sendiri menyokong dengan statement yang dinyatakan oleh Coach Billiton. Oke, seterusnya coach, kita ada soalan dari Tomski ini. Dia bilang sini, Mikel Oyarzabal, adakah dia seorang pure striker ataupun sebaliknya? Pandangan coach sendiri.
1: Apa yang saya lihat, Oyarzabal ini memang seorang penyerang, tapi untuk membandingkan dia dengan mana-mana penyerang yang lebih klinikal, mungkin tidak berapa sesuai. Sebab ini Oyarzabal ini bagi saya dia merupakan seorang yang versatile. Sebab dia mempunyai kemampuan untuk dribbling ya. 1v1 dia mempunyai kualiti itu selain daripada putinis. Dia berbeza dengan beberapa penyerang yang memerlukan sedikit sentuhan di kotak penalti. Oleh Jabal ini dia kadang-kadang memerlukan 2-3 sentuhan yang sebelum dia menjaringkan gol. Maksudnya gol Spain, dia bertuah, Oleh Jabal bertuah apabila berada dalam pasukan Spain. Sebab kebanyakan gol-gol yang dijaringkan oleh Spain ini adalah jaringan yang dilakukan melalui team event ataupun grup. Mereka mempunyai satu combination play yang unpredictable, yang kita tidak boleh menjangkakan bila hantaran itu untuk last pass ini yang masuk ke six-yard box. Ini kelebihan Spain. Jadi apabila mereka mempunyai penyerang sebagai yang disebutkan tadi, ini memudahkan pergerakan possession di dalam penalty box itu mereka sangat selesa. Ini yang membuatkan pasukan lawan dan Oyarzabal mampu menjaringkan gol.
0: Oke, coach, pandangan coach sendirilah. Ini komen ataupun soalan dari kita punya pendengar juga, si Cole Cody ini. Dia bilang kalau Gonçalo Ramos yang striker nomor 2 Portugal ini kan, kalau dia diberikan kesebelasan utama pagi nanti, dikekalkan juga trio midfield, rasanya ada impak meletup lah. Pandangan coach sendiri?
1: Seperti yang kita tahu, di peringkat klub juga Ramos ini sering diturunkan sebagai substitute. Nah, dia dan apabila diturunkan sebagai substitute dan dimasukkan ketika perlawanan-perlawanan yang penting, tidak kira di peringkat klub ataupun di squad Portugal sebelum ini, dia sering menjaringkan gol. Jadi saya rasa jurulatih Portugal ini bukan tidak mengharapkan atau tidak menurunkan dia sebagai kesebelasan atas dasar dia tidak mempunyai kualiti sebagai seorang penyerang, tapi lebih kepada scoring instinct apabila dia bermula daripada bangku simpanan. Jadi untuk apa-apapun line up pada malam ini, saya rasa Portugal mempunyai rangkaian penyerang yang mampu menjaringkan gol juga. Jadi saya rasa untuk Ramos ini, saya rasa dia akan bermula di bangku simpanan pada malam ini.
0: Iya, mantap. Ini bermakna Coach Billiton lebih memilih CR7 terus memulakan perlawanan. Sebab dalam grouping pun memang CR7 sudah yang first 11. Jadi kalau ubah di round 16 macam janggal tuh kan coach. Oke, seterusnya coach, kita ada soalan lagi dari Tomski ini. Dia bilang Oyarzabal, Olmo dan Ferran, mana satu yang coach prefer sebagai starter bagi position top striker untuk spend malam subuh nanti?
1: Untuk saya lebih memilih Ferran Torres. Ya, Ferran Torres ini lebih kepada orang bilang saya memilih dia atas dasar dia lebih gemar untuk menunggu hantaran. Jadi inilah yang diperlukan peluang untuk mencipta peluang-peluang menjaringkan gol. Positioning berada di kotak penalti itu sangat penting. Bukan bilang Oriol Jabal ini tidak mempunyai kedudukan atau positioning yang tepat apabila menerima saran, tetapi dia lebih gemar keluar untuk minta bola. Dan saya labelkan Oriol Jabal ini lebih sesuai sebagai number 10. Dia lebih free, and then sometimes dia boleh naik, and then dia dia boleh turun lebih bawah untuk kolek bola berbanding dengan Ferran Torres. Ferran Torres ini lebih gemar menerima hantaran forward pass, terutama di space pass atau interception crossing. Ini apa yang saya lihat beberapa game atau beberapa pelawanan di peringkat klub, dia sering menjaringkan gol daripada intercept bola. Dia tidak memerlukan banyak sentuhan untuk menjaringkan gol dan mempunyai satu kepantasan dan individual skill yang lebih efektif untuk sebagai seorang penyerang.
0: Oke, kita ada lagi soalan nih, banyak betul soalan nih malam kan, tapi kita teruskan soalan dari berasi Muhammad Fizan di sini. Oke, dia bilang patutkah trio midfielder Portugal diganti, bermakna Vitinha, João Neves dan juga Bruno Fernandes? Untuk pandangan coach sendiri macam mana?
1: Saya rasa ini apabila kita bercakap tentang penukaran kesebelasan utama di barisan midfield yang Ojo sebutkan tadi, saya rasa ini kurang sesuai. Sebab selain daripada prestasi semasa, kita kena ambil kira winning combination dalam bola sepak. Jadi biarpun gol kemenangan itu hadir, gol kemenangan Portugal itu hadir ketika beberapa nama-nama besar dikeluarkan seperti Vitinha, Bruno, tapi kita kena ingat momentum yang mereka telah wujudkan daripada menit pertama sehingga menit ke-70 sebelum midfield yang fresh leg dimasukkan. Mereka berjaya membina satu winning combination dari segi physically dan juga dari segi mentally. Ini yang membuatkan pasukan Portugal itu mempunyai mental strength untuk mendapatkan gol pada menit-menit akhir. Ini penting ya. Ini winning combination ini penting, bukan sebagai menjaringkan gol kemenangan, tapi mencipta mentality yang tepat untuk memenangi peluangan-peluangan yang mereka telah lalui.
0: Mantap. Oke, coach. Sebenarnya banyak lagi soalan nih, tapi kita punya masa sangat-sangat mencemburui. Terus saja analisis perlawanan untuk USA menentang Belgium yang akan berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Malaysia. Untuk analisis game ini, coach, rasanya kita nampak prestasi USA untuk edisi Piala Dunia kali ini memang cukup terbaik lah, memang padu lah. Kena-kena lagi tempat sendiri, mungkin coach boleh bagi pandangan dan juga analisis untuk perlawanan di antara Belgium dan juga USA.
1: Bagi saya untuk perlawanan Belgium dan USA ini, saya lebih cenderung untuk memilih pasukan USA. Selain daripada mereka mempunyai tonik sokongan pemain ke-12, mereka juga saya dikabarkan mendapat satu berita baik apabila pemain yang dilayangkan kad merah dibenarkan bermain untuk perlawanan ini, yaitu Bologun. Jadi apa yang saya lihat di barisan serangan USA ini bukan menidakkan kemampuan penyerang-penyerang lain yang berada dalam squad USA, tapi Bologun ini dia sering menjaringkan gol apabila mendapat peluang. Even peluang itu saya kategorikan sebagai half chances pun dia berjaya menjaringkan gol. Jadi apabila mendapat satu pasukan US ini mendapat satu berita baik bahwa Bologun ini dibenarkan untuk diturunkan pada bulan ini menjadikan second booster selain daripada sokongan penyokong sendiri lah, bermain di tempat sendiri.
0: Kita ada soalan lagi daripada Tomski nih coach. Okay, dia bilang apa pandangan coach dengan tindakan FIFA yang mana dorang menarik balik kad merah Balogun di pusingan 32. Bagi coach sendiri, pandangan coach rasanya bagaimana coach?
1: Ya, bagi pandangan saya tidak terlalu ingin mengulas lanjut tentang kad merah yang ditarik balik. Sebab mereka ini di komite di Piala Dunia ini atau FIFA ini, mereka sangat teliti ya untuk membuat satu-satu keputusan di mana yang memberi kesan selain daripada pasukan US dan juga pasukan Belgium yang akan bermain pada subuh ini atau pagi ini. Mereka FIFA juga ini amat teliti menitik beratkan kesan terhadap bola sepak akan datang. Jadi untuk mengulas isu ini, kenapa kad merah ini ditarik balik atau kenapa pemain US ini dibenarkan bermain, ini saya rasa saya bukan individu yang tepat untuk mengulas isu-isu yang saya ingat akan menyentuh sensitivity pasukan ataupun pemain tersebut selain pada badan induk FIFA.
0: Terbaik lah coach, betul. Kita tidak boleh kalau individu yang tidak layak untuk memberi pandangan
1: dan
0: juga apa, sangat-sangat berbahaya, apalagi kita sedang ke udara sekarang ini kan coach. Okay, jadi bagi coach sendirilah dengan coach baru USA ini kan, Pochettino kan, adakah dia memberi impak yang besar untuk pasukan USA? Sebab kita melihat edisi-edisi terdahulu USA, kita nampak dia pasukan yang tidaklah seperti yang sekarang ada. Nampak dorang punya pemain sekarang ini macam Golden Generation pun boleh juga dikatakan macam tu. Bagi pandangan coach sendiri, bagaimana rasanya untuk pasukan USA? Kena-kena lagi pemain muda sekarang ini kan memang padu lah. Jadi pandangan coach sendiri untuk pemain USA, adakah dorang mampu untuk menewaskan Belgium ataupun sebaliknya?
1: Iya, saya amat tertarik apabila Ozil berkata tentang impact yang dibawa oleh julati US Pochettino. Saya ingin mengulas impact yang dibawa Pochettino itu di dalam strength ataupun apa yang pasukan USA tonjolkan pada edisi kali ini. Saya tidak nafikan memang ada, tapi kesan yang besar sebenarnya terhadap bola sepak US ini adalah mereka menaikkan level liga di US itu. Mereka memanggil nama-nama besar. Ini secara langsung memartabatkan atau meningkatkan kualiti liga yang ada di US. Untuk Pochettino pula, apa yang saya katakan tadi, dia juga memberi satu kesan yang besar terhadap bola sepak US. Seperti yang kita tahu sebelum ini, dia banyak menjelajah, terutama di England, di Tottenham Hotspur. Pendekatan ini dia bawa, saya rasa, lebih kepada keharmonian di padang latihan, di bilik persalinan, dan juga di pelonan. Apa yang saya lihat, apabila approach yang dibawa di setiap hydration break, dia jarang membawa tactical board. Dia lebih kepada approach keharmonian yang patutnya dan kesatuan yang mereka harus tempuhi sepanjang 90 menit. Jadi selain berdua-dua ini memberi kesan yang besar terhadap bola sepak US lah, liga mereka, dan juga jurulatih membuat satu pendekatan yang saya boleh katakan amat unik.
0: Okey coach, terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menganalisis perlawanan kedua perlawanan yang akan berlangsung pagi nanti. Kita sangat-sangat masa ni betul-betul cepat berlalu, jadi sampai di sini sahaja kita punya analisis malam ini. Apapun, selamat malam coach. Kita jumpa lagi untuk perlawanan seterusnya.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Seramai 12,710 pegawai dan anggota polis akan menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih pada hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor esok. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata seramai 3,565 petugas PDRM digerakkan bagi menjalankan penugasan keselamatan, pengiringan peti undi dan kawalan lalu lintas. Kesemua pusat pengundian akan dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Bagaimanapun, katanya beberapa pusat pengundian dijangka ditutup lebih awal kerana mempunyai jumlah pengundi yang kecil, seperti pusat pengundian di Bilik Taklimat Balai Polis Tenang Segamat yang mempunyai 6 pengundi. PRN Johor ke-16 bakal menjadi penanda aras baharu serta kayu ukur lanskap politik negara sekaligus mencerminkan arah sentimen rakyat. Menurut Ketua Kumpulan Penyelidikan, Kepimpinan dan Kenegaraan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid, PRN kali ini turut dilihat sebagai medan menguji parti-parti yang bertanding untuk menilai tahap penerimaan dalam era politik moden merangkumi kelompok majoriti rakyat yang semakin bijak dan matang.
1: Daripada result inilah nanti, so mereka akan dapat melihat siapa diri mereka, betulkan kesilapan-kesilapan yang ada atau menambah baik, okay, bagaimana kempen-kempen, bagaimana tahap penerimaan, bagaimana tahap sokongan pengundi yang ada. So intervention perlu dibuat supaya menjelang PRN akan datang di negeri-negeri lain atau PRU 16 yang mungkin akan menjelang.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar Abdul Hamid. Isu pengangkutan awam, penjagaan warga emas, tebatan banjir serta rentas sempadan antara fokus utama yang diperjuangkan calon-calon Pakatan Harapan PH di Johor bagi memastikan kebajikan dan keperluan rakyat terus diberi perhatian. Calon PH Tulang Andrew Chen Kah Eng berkata isu yang dihadapi rakyat tidak pernah dipinggirkan, sebaliknya akan ditangani secara bersama melalui kerjasama erat antara wakil rakyat dengan kerajaan. Calon PH Skudai Kartiyaini Jayapalan pula menyatakan penjagaan warga emas perlu diberi penekanan khusus selain perancangan yang lebih menyeluruh bagi memenuhi keperluan golongan berkenaan. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya. Selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah, beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa dengan kebenaran pihak berkuasa. Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mensahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, Aidah Misran memaklumkan kontinjen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Persatuan Perubatan Malaysia MMA menyambut baik hasrat kerajaan untuk menamatkan sistem lantikan doktor secara kontrak menjelang 2028. Presiden MMA Datuk Dr. Tiru Navukarasu Raju berkata pengumuman tersebut menjadi perkembangan positif selepas hampir sedekad doktor muda berdepan ketidaktentuan mengenai masa depan kerjaya mereka.
2: MMA melihat sasaran kerajaan untuk menamatkan sistem kontrak menjelang tahun 2028 sebagai satu perkembangan yang positif. Selepas hampir sedekad, sudah tiba masanya doktor-doktor muda diberikan kepastian mengenai masa depan kerjaya mereka. Namun bagi MMA, apa yang lebih penting sekarang

Itu dia lagu daripada Naim Daniel dan Adin Roslan, Seni Berdamai Dengan Takdir. Lagu permintaan si Shera yang sedang layan Sabah FM di kereta sambil memandu, okay? Seni Berdamai Dengan Takdir bukan tentang melupakan impian. Ini tapi belajar tersenyum walaupun jalan hidup berubah daripada apa yang pernah dirancang, karena setiap ketentuan membawa hikmah yang hanya dipahami oleh hati yang sabar. Jadi kalau kamu ada lagu yang kamu teringin betul dengar malam ini, ataupun lagu favorite, kamu boleh terus WhatsApp Ozel di 0194904848. Ini dia lagu seterusnya, Mazdo, Begini Jadinya Sabah FM.

Tarian yang menggelarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTS. Ikuti Minit Piala Dunia

sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, ni tu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa, inilah Sabah. Finai ku ngawai, kada calling, ay popo girata kopi, amin singgila lebar astina. Pasti kami berada

0: FM. Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta. Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Anda

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah kita kembali lagi di Nasional FM bersama dengan saya untuk hari baru hari ini 7 Julai 2026 bersama dengan hari Selasa 21 Muharram 1448 Hijri. Dan apa khabar semuanya? Semoga terus sihat kan pada waktu ini sambil bersantai juga sambil mendengarkan radio Nasional FM di mana sahaja anda berada. Saya akan terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti dengan sesi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga informasi yang akan saya kongsikan dari masa ke semasa. Dan juga untuk sahabat saya Mama AJ yang temankan anda dengan pilihan lagu, semoga terhibur. Dan malam esok nantikan mungkin lagu-lagu anda juga akan tersiar dalam pilihan bersama 2.0. Seperti biasa, anda boleh terus dengarkan kami menerusi frekuensi di seluruh Malaysia dan juga dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Jom berhibur bersama kumpulan Wings. Ini dia Inspirasi Tamin Sari. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semuanya? Semoga sihat. Dan kan yang masih lagi belum tidur, kan setia bersama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi warga Kedah, Pulau Pinang dan juga Perlis, terus dengarkan kami melalui frekuensi 100.5. Manakala di balik pulau Pulau Pinang, frekuensinya 93.9. Frekuensi 89.7 di Balin Kedah dan juga di Pantai Timur, di Besut Terengganu 94.3. Dan juga bagi warga Cameron Highland Pahang 93.1. Itu dia antara frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga mendengarkan melalui RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Terus dengarkan di mana sahaja, Nasional FM sentiasa di hati.

0: biasa di check-in okey. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
1: Mula-mula yang dah nasi ini dimasak tapi tak asyik. Maksudnya,
0: Lensa Minority. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
2: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kecerdasan itu lebih kuat lagi, lebih lama. Dia
0: begitu. Semestinya hanya di TV OK.

Kembali lagi di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang dalam perjalanan pulang dari pejabat dan juga mungkin seorang aktiviti di luar yang sedang memandu waktu ini menuju ke destinasi, terutamanya menuju ke rumah, pastikan memandu dengan berhati-hati walaupun waktu ini kereta tak banyak kan, tetapi peraturan harus diikuti, isyarat lalu lintas, juga jangan memandu secara terburu-buru dengan kelajuan yang melampau kan, kerana membahayakan keselamatan anda, bukan saja anda tetapi juga orang di sekeliling kita. Pastikan selamat sampai kerana ada yang tersayang sedang menunggu ketibaan kita. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sambil tu terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam untuk anda temankan sehingga ke pagi nanti. Semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan keadaan cuaca waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribu petir berserta angin kencang yang dijangka akan melanda beberapa kawasan di negeri Sarawak, antaranya di kawasan yang terlibat iaitu di Sarike, di daerah Julau, Sibu, bagi daerah Sibu, dan juga di Selangau, Mukah, Miri, di daerah Marudi serta seluruh di kawasan Limbang. Cuaca buruk ini jangka berterusan sehingga jam 4 pagi Selasa 7 Julai 2026, dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda intensiti hujan yang melebihi 20 mm sejam yang berlaku di beberapa kawasan. Dan kepada penduduk di kawasan yang terkesan, saya nasihatkan untuk ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Dan boleh layari juga laman sesawang Met Malaysia dan terus pergi ke Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jaga keselamatan diri anda dan keluarga. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa.

0: Sama FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nazana Love FM sentiasa di hati. Baik, jangan lupa saksikan pertarungan sengit di pentas Piala Dunia FIFA 2026 untuk pusingan ke-16 yang bakal mempertemukan dua gergasi bola sepak Eropah, di mana pagi ini skuad Portugal yang akan diketuai oleh bintang legenda ramai peminatnya ni, Cristiano Ronaldo, yang akan turut berentap menentang kemalangan pasukan Spanyol yang menampilkan pemain muda sensasi berbaju JC19 iaitu Lamine Yamal, di mana perlawanan hidup mati yang penuh dengan drama taktikal yang tinggi dan juga aksi bertaraf dunia ini akan disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di RTM serta juga di aplikasi RTM Klik yang anda boleh tontonkan secara percuma di mana sahaja pada pagi ini pukul 3 pagi. Jadi pastikan anda tidak melepaskan peluang kemasan untuk menjadikan saksi sejarah siapakah yang bakal untuk mara ke suku akhir. Jadi jangan lupa sama-sama saksikan bersama dengan rakan-rakan dan juga keluarga pasukan mana yang akan mencurahi Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di National FM sentiasa dia.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai penyiaran di Malaysia, di mana Jabatan Penyiaran Rangka Garis Panduan AI yang melibatkan urus industri dilaksana. Di mana Jabatan Penyiaran Malaysia sekarang giat yang melaksanakan sesi libat urus bersama pemain industri bagi merangka garis panduan kecerdasan buatan AI dalam dunia penyiaran dan juga industri kreatif negara. Dan garis panduan ini menekankan penggunaan AI yang beretika, seimbang dan juga bertanggungjawab serta memfokuskan pembangunan bakat dan juga kualiti kandungan tempatan. Dan garis panduan ini dijangka dimutamadkan suku pertama tahun hadapan dengan kerjasama antarabangsa juga dibuka bagi mempromosikan budaya dan program bersama. Jadi ia dapat meningkatkan lagi orang kata pencapaian dunia teknologi dalam dunia penyiaran kita. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekarang Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.

pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di Al

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Yang sedang bekerja waktu ini masih lagi menyiapkan tugasan ya, sambil mendengarkan National FM. Jangan risau, saya temankan anda kan ya. Selesaikan tugas dan lakukan tugasan dengan sebaiknya, lakukan dengan ikhlas, kerana setiap pekerjaan itu merupakan rezeki untuk kita. Jadi bila kita lakukan yang terbaik, lakukan dengan ikhlas, dengan hasil pun akan menjadi yang terbaik dan juga membuatkan kita mencapai kejayaan yang sebaiknya. Jadi untuk anda walaupun tengah bekerja, pastikan berehat. Kalau rasa mengantuk, kalau rasa badan tu penat, rehat sekejap, renggangkan dulu badan, bangun daripada kerusi kan, supaya berasa segar, dan juga teruskan dengan pekerjaan anda. Dan yang sedang memandu, memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, singgah dahulu di mana pusat rehat sementara untuk anda recharge balik tenaga ataupun kembalikan semula tenaga anda, supaya terus untuk anda dapat memandu dengan sebaiknya. Dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami di National FM, sentiasa

semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang mendengarkan di mana sahaja anda berada pada waktu ini. Baik, saya nak kongsi kepada anda pagi ini, sebentar nanti juga ramai yang bersarapan kan, sedang menyediakan juga lauk pauk. Mungkin ibu-ibu yang sedang menyediakan nasi lemak, mi goreng dan sebagainya, pastikan mengambil sarapan dan pastikan mengambil sarapan yang berhasiat. Seringkali kita sibuk mengejar masa untuk tugas harian, kita cenderung untuk mengabaikan hidangan pertama hari kita, khususnya sarapan. Kerana sarapan pagi bukan sekadar untuk kita alas perut, malah ia juga berfungsi sebagai bahan bakar utama untuk mengaktifkan metabolisme badan kita serta meningkatkan tahap fokus mental kita sepanjang hari, supaya kita senang bekerja kan, lebih kata fokus, mood pun ceria kan. Kerana meninggalkan sarapan bukan sahaja mengurangkan produktiviti tetapi juga memberi kesan jangka panjang kepada kesihatan fizikal kita. Jadi ingat, kesihatan yang baik adalah peleburan terbaik untuk masa depan kita. Mulakan hari kita dengan langkah yang betul dan mulakan dengan sarapan yang terbaik, seperti mendengarkan radio Nasar FM

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Sempena dengan PRN Negeri Johor ke-16, sudahkah anda menyemak maklumat pengundian bagi mereka yang layak untuk mengundi? Pastikan anda mengetahui di mana pusat mengundi, saluran mengundi dan juga maklumat pengundian yang tepat sebelum hari mengundi. Semakan boleh dibuat melalui tiga kaedah mudah, iaitu melalui aplikasi MySPR Semak, juga melalui portal mysprsemak.spr.gov.my dan juga di talian 03-8892-7218. Dan waktu operasi pada pukul 9 pagi hingga 8 malam setiap hari sehingga hari mengundi. Jadi, jangan tunggu saat akhir, semak sekarang dan juga laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Baik, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Marlini Pen. Tiap hari

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih. Tetap setia mendengarkan Sekilas Renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa bayang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga, mau juga bahagia walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyazubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ini bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan.

0: ini penyair Arab nih. Ya, sal tu sa'adah. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Mata tas'uninal qalb. Bila, ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ini dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh, bahagia. Bila bah kau ni boleh ada? Bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, iza tawaffarat fihi salasatu asya. Ya Allah, bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Nah, bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on, masya Allah. Ya, mudah-mudahan pronouns kuinda juga bahambur. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu. Jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan karena Allah tidak memberi kita, tapi karena Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sabah FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku mohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang jerjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: الله نور السماوات والأرض.

المصباح المصباح في زجاجه.

Allah yang menerangi langit dan bumi. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda, cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu, dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

0: Nur.
1: Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.

0: Awau 95.7 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama
2: Rentas Tempat 6 Sabah FM.
1: Rentas Sabah FM.

0: Selamat mengikuti siaran kami Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami. Dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini.
1: Yo, what's up?
0: Evo 611. Sanakan FM bersamamu.
2: Bersama menceriakan hari-hari.

0: Jam 11 pagi. Sanakan FM bersama Ro.
1: Yes, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang buka radio Senagan FM. Menantikan siaran Senagan FM bermula 5.50 minit pagi. Dan pastinya segmen Evo bersama kami geng Agai pagi ini, yang mana kami akan kesegawan kamu sampai pukul 11 pagi. Jadi macam biasa geng, kamu boleh dengarkan Senagan FM menerusi FM 90.1 dan juga boleh stream secara langsung di RTM Klik. RTM Klik bukan sejak kamu boleh dengar Senagan FM, kamu juga boleh saksikan kesemua siaran TV RTM. Dan sekarang ni masih lagi hangat kita cerita pasal Piala Dunia 2026 yang juga boleh ditonton secara percuma di RTM Klik. Okey, apapun kepada semua, pastinya ada banyak kita mau kongsi untuk hari ini dan macam-macam lagi cerita. Dan hari ini hari Selasa 7 Julai 2026, bersamaan 21 Muharram 1448 Hijrah. Ada juga pasal Piala Dunia kita mau cerita nanti. Dan sekejap lagi kami mau kasih kongsi info cuaca untuk hari ini. Teruskan bersama kami, layan terus Senagan FM bersamamu.

RTHB, Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. Bersamamu di Sandakan FM. Dengar variasi lagu

0: Info Cuaca.
1: Info Cuaca hari ini. Salamkan FM bersamamu.
2: Baik, info cuaca untuk hari ini. Macam biasa kita akan kongsikan sandakan beluran telupit dan juga kinabatangan. Seterusnya ramalan air pasang surut untuk hari ini. Angkol.
3: Okey, hari ini sandakan pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Petang sama malam ribut petir di beberapa tempat. Okey, bagi ketiga-tiga daerah lain iaitu beluran, telupit dan juga Kinabatangan Cap. Pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Petang dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Kalau sandakan di beberapa tempat, di Beluran, Kinabatangan dan juga Telupit, di kebanyakan tempat.
2: Banyak gitu. Hujannya.
3: Ya, banyak hujan. Tapi ini cuma ramalan. Apapun kalau ada ramalan begini, bawalah payung. Ya. Takut-takut time membeli kah, berbelanja kah, basah bus, dia bilang. Begitulah bunyi dia lebih kurang.
2: Busha. Okey, untuk ramalan air pasang surut disandakan kalau kita tengok sebelah pagi ini sekitar pukul 8.49 minit pagi 1.0 meter. Lepas tu pada sebelah petang sekitar pukul 3.12 minit petang 1.7 meter. Dan dijadualkan pukul 9.33 minit malam nanti ketinggian paras air 0.7 meter. Syuknya mancing ni ni hari.
3: Hari?
2: Ya, apa boleh buat kerja wah. Mesti air cantik aku kerja. Tak tahu lah kenapa. Memang ditakdirkan begitu kali ya.
3: Ya, memang ditakdirkan untuk menjadi Abang Do.
2: Abang Do tewas. Tapi kenapa? Lepas ini kita mau cerita juga pasal Piala Dunia 2026. Okey. Teruskan bersama kami, layan terus Serangan FM bersamamu.
0: Info cuaca hari ini.
1: Mau turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Serangan FM bersamamu.

0: kenali. Pastikan anda menyimak dan rujuk kepada sumber yang sahih.
1: Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Evo. Lagu terbaik mencuriakan pagimu. Buatkan anda terus bersamamu. Di

0: bersama dengan geng Agai. Okey geng, kita mau cerita Piala Dunia 2026. Baik, tadi pagi berlangsungnya satu perlawanan yang dinanti-nantikan. Angkol menentang Cap.
1: Cap menentang Angkol. Setelah dikutuk berhari-hari kan, dari mula perlawanan dari Seri bersama dengan Kevet sudah dihentak bermula berhabis. Akhirnya Spanyol berjaya memenangi. Yang si Sap pun cakap lagi, dia kutuk lagi tadi, menang nasib bilangnya.
0: Nah, menerima betul hakikat kan.
1: Okey, keputusan akhir Spanyol menang ke atas Portugal dengan keputusan 1-0, menang tipis. Dan gol pun datangnya pada minit ke-91, masa kesidraan sudah.
0: Betul. Siap bangun tadi pukul 4:30. Kalau tengok 0-0 kan, apa ini cakap penalti ini? Sekali habis mandi selesai.
1: Nggak, kalau tengok Angkol tengok di telepon anu dipisuk-pisuk. Aduh, matilah.
0: Kalau itu pun last minute sudah gol lah.
1: Ya, dipisuk-pisuk kan.
0: Ah ya.
1: Walaupun kalau macam Angkol tengok kan, Angkol tengok separuh masa kedua kan, Spanyol itu kontrol habis game.
0: Kontrol.
1: Tapi Angkol memang cakap lah, defend Portugal, gila. Basar-basar, padu, tak boleh limpas. Kasihan.
0: Tapi kita punya apa ni, keinginan mau tengok Ronaldo menjulang Piala Dunia buat pertama kalinya sebelum dia besar, dah kesampaian.
1: Habis. Adalah apalah, the last dance untuk Ronaldo sehingga ke peringkat 16 terbaik.
0: Betul. Dan nantikan perlawanan yang seterusnya. USA akan menentang Belgium, dijadualkan pukul 8 pagi nanti.
1: Okey. USA dan juga Belgium ni masing-masing punya kelebihan lah, Cap.
0: Betul-betul.
1: Masing-masing punya kelebihan. Sebab nanti lagi kita cerita.
0: Ya, banyak lagi kita mencerita. Sabar kau. Sekejap lagi berita ringkas Sabah FM. Teruskan bersama kami Sanakan FM bersama.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Eterikle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Lebih 1 juta remaja menyertai program KEF Teen sejak diperkenal pada tahun 2006. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Lim Hui Ying berkata, menerusi program itu, remaja didedahkan tentang amalan mengekang diri melalui teknik penolakan. Ia sebagai langkah pencegahan kehamilan luar nikah. Bagi tempoh Januari hingga Mac tahun ini, Jabatan Kebajikan Masyarakat merekodkan 18 kes pembuangan bayi dengan Sabah merekodkan 2 kes. Kementerian Sumber Manusia sedang meneliti cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin menerusi Perkesok. Timbalan Menterinya Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, penelitian dibuat dengan mengambil kira penyerapan kos pengajian lanjutan. Pada suku pertama 2025, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% berbanding 56.5% bagi tempoh sama pada tahun 2024.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod baharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dengar kita Sentakan FM.
1: Iya kah? Coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk loh gue kena putar loh.
0: Nah kan, kau ingat percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sentakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
5: Okey, apa kau cakap, Cong?
4: Kita ni sibuk pasal Piala Dunia.
5: Betul.
4: Tapi kita mau ucapkan syabas dan tahniah kepada wira muda negara kita. Adelia Nur Irwan Syazili dan Adania Muhammad Rizwan kerana menamatkan penantian 20 tahun Malaysia untuk muncul juara beregu perempuan pada kejohanan bowling remaja dunia IBF di Kuching, Sarawak.
5: Tahniah. Oh, bowling ni dulu kuat kita ni.
4: Kuat. Betul. Kuat.
5: Kalau masa tu mungkin Sap masih kecil lagi ataupun belum lahir lah. Ada satu orang bilang pemain bowling yang betul-betul apa hebat dulu.
4: Sama hebat sama aku lah. Sama hebat lah. Kita ucap juga tahniah atas kejayaan merangkul pingat emas secara berpasukan. Berpasukan campuran dengan Aiman Syahin dan juga Ethan Damian. Wuih, mantap lah. Kami bangga. Rakyat Malaysia semua bangga dengan kamu.
5: Ya, betul-betul. Syabas. Mungkinkah zaman-zaman era Datuk Syahid Zulkifli ni kembali?
4: Ya.
5: Angkul dulu-dulu.
4: Sudah. Nak payahlah dulu. Sudahlah. Nak payahlah dulu-dulu.
5: Angkul sampai sekarang memang dah pada band pun.
4: Insap lah kau. Kita mendengar laman nurani. Sana kena FM bersamamu.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sidang pendengar? Semoga insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa redha dan sentiasa menaungi kita dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa, jangan menyerah. Gagal sekali bukan gagal selamanya. Kemungkinan sekali yang gagal itu buat kita bangkit untuk meraih banyaknya kejayaan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, melepak sudah menjadi perkara biasa, bukan sahaja golongan remaja dan dewasa, tetapi sebahagian ibu bapa menjadikan lepak itu tempat bersantai dan bergembira. Bahkan ada yang merasakan melepak itu boleh hilangkan kegalauan, kerunsingan, atau untuk melupakan masalah yang sedang menimpanya. Pada asalnya melepak itu tiada masalah. Bahkan memang kadang kita perlu melepak. Tetapi melepak itu dianggap oleh sebahagian masyarakat perkara yang membuang masa, sehingga timbul perkataan budak lepak, seolah-olah ingin menggambarkan sesuatu perkara yang negatif. Walhal, masalah sebenar bukanlah pada melepak atau budak lepak, tetapi dengan siapa kita lepak. Mudah kata, dengan siapa kita berteman. Kerana berteman itu sangat cepat mempengaruhi peribadi seseorang. Sebab itu sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman lepak atau teman yang sentiasa duduk bersama kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, seseorang itu tergantung agama temannya atau akhlaknya atau budi pekerti temannya. Maka hendaklah ia memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud. Jika seseorang ingin memilih teman lepak, iaitu sahabat yang duduk bersama dan beramah mesra dengannya, serta berharap agar dapat membantu dalam urusan duniawi dan ukhrawi, hendaklah dia meneliti terlebih dahulu peribadi dan selidik bagaimana keadaan seseorang tersebut sebelum ia jadikan teman sejati. Sidang pendengar yang mulia, di sinilah kita belajar. Bukan semua orang sesuai dijadikan teman dan sahabat. Berapa banyak teman dan sahabat tidak diteliti terlebih dahulu, tiba-tiba dia menjadi penghalang atau musuh dalam masa yang singkat. Pribadi teman yang soleh, menurut Imam Ghazali, yang perlu dilihat ada 5 perkara. Yang pertama, akal fikirannya. Yang kedua, baik budi pekertinya. Yang ketiga, lurus perjalanannya. Yang keempat, tidak terlampau bergantung kepada dunia semata-mata. Yang kelima, tidak bercakap dusta. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan diri kita teman yang baik kepada sesiapa sahaja, dan jadikan sesiapa sahaja teman yang baik untuk diri kita. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Baik, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kita jumpa di jam yang kedua. Jadi kamu juga boleh hantarkan ucapan, boleh WhatsApp kami sini 019-589-5858. Ada banyak lagi cerita Piala Dunia kita mau kongsikan selepas ini, okay? Sekejap lagi ada Utama 7 Pagi. Teruskan bersama kami, layan terus Sanakan FM bersamamu.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sebentar lagi, utama hujung pagi.

0: Madani. Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat terhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: kamu?
1: Ibu.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.

0: Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Nak ambil episod ni.
2: Hingga 11 pagi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Akol Totong. Kita mau cerita Piala Dunia 2026.
1: Semangat tak, Pak?
0: Bukan, aku ni bingung-bingung, Pak. Macam laman dah ke udara. Lamas kan hari tu dah mam. Oh. Jadi ini baru dapat mood balik.
2: Okey, jadi kita mencerita pasal Piala Dunia.
0: Ya, Piala Dunia.
2: Walaupun Sisap sudah bersedih kerana Ronaldo tersingkir.
0: Aduh, sedih lah.
2: Last dance untuk Ronaldo. Tapi kita mencerita yang akan berlangsung sebentar saya lagi. Malam pagi nanti mereka dan juga Belgium. Kalau akan ada kontroversi, Sisap.
0: Apa kontroversi
2: ada
0: lagi?
2: Ada kontroversi.
0: Kok jangan memandai-mandai?
2: Betul, nah ini betul.
0: Betul lah.
2: Kontroversi kad merah dari Balogun.
0: Okey.
2: Balogun. Kolarin Balogun. Okay. Kan ya, masalah dia lawan sama bosnya dia dapat kad merah. Ada kan satu kad merah?
0: Iya.
2: Tapi sekarang nih dia punya kad merah tuh kena tarik. Dia boleh main sama Belgium.
0: Uy.
2: Itu yang jadi kontroversi.
0: Ay.
2: Jadi UEFA, Kesatuan Bola Sepak Eropa lah kan. Mm-hmm. UEFA sekarang dia kecam keputusan FIFA menangguhkan pelaksanaan penangguhan otomatis satu perlawanan dan menyipatkan sebagai melangkaui garisan merah dan menjejaskan keadilan sukan.
0: Ya betul lah, sudah kena kad merah.
2: Peraturan itu perlu lebih jelas, telus dan seragam. Keputusan itu boleh merusakkan kredibiliti bola sepak di peringkat global. Dan keputusan dianggap luar biasa, tidak dapat dijustifikasikan, dilaporkan dipengaruhi campur tangan politik, termasuk Presiden Amerika Donald Trump dan juga Marco Rubio. Jadi ini yang menjadi kontroversi.
0: Iyalah.
2: Lebih kontroversi bila dia main di Amerika. Jadi orang di seluruh dunia mengecam lah kenapa orang kad merah ni boleh main.
0: Kan? Kalau sedangkan
2: kad merah lah.
0: Tak boleh main tu satu perlawanan.
2: Tapi dia menangguhkan. Contohlah kalaulah USA tu menang. Kau rasa?
0: Oi, tambah lagi. Tambah lagi ni. Isu lagi besar.
2: Ini menyebabkan Angkola akan menyokong Belgium.
0: Jadi saksikan perlawanan ini 8 pagi nanti di RTM Click. Okey? Layan terus Serangan FM bersamamu.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Percayalah, memberi kemaafan sangat berkesan untuk menenangkan diri anda. Bukan itu sahaja, kemaafan juga membolehkan anda belajar sesuatu atau mengambil pengajaran daripada situasi tersebut. Kemarahan dan dendam dapat diatasi dengan ketenangan yang ada pada diri anda. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu.
2: Terima kasih terus memilih dan

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Promosi menarik, kami tahu.

0: ini. Yeza menarik di medsos hari ini. Orang veteran, Angkol mula dulu.
1: Kita mau cerita pasal Opsoga.
2: Opsoga?
1: Opsoga. Opsoga ni operasi bantras
2: jenayah.
1: Bukan, perjudian.
2: Oh, perjudian. Okey.
1: Jadi selama 554 individu ditahan dalam 422 serbuan Opsoga di seluruh negara dalam membantras kegiatan perjudian tanpa lesen sempena Piala Dunia 2026 di Jepang.
2: Yeah.
1: Dan duit yang dirampas sebanyak 167,062 ringgit 9 sen dan kesan nilai pertaruhan kata berapa?
2: Berapa?
1: 3.24 juta ringgit.
2: Woi, juta?
1: Jadi aktiviti promosi perjudian melalui laman web dan media sosial dipantau 263 platform dikesan digunakan dan kerjasama strategik dengan MCMC untuk sekatan laman web dan juga penurunan kandungan dijalankan. Case disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953, Akta Immigration dan AMLATFUPAA bagi pengubahan wang haram.
2: Nah, gitu. Juta dorong bertaruh.
1: Dorong bertaruh juta. Tapi yang dirampas uang tunai 167. Yang dalam bank kita tidak tahu.
0: Okey. Yeah. Baik, satu lagi berita di mana setakat kemarin dilaporkan yang mana pelajar ditikam di sekolah stabil dan alami banyak kesan tikaman. Ini laporan yang diterima daripada bapa mangsa itu sendiri. Seorang pelajar perempuan berusia 15 tahun yang menjadi mangsa tikaman dalam kejadian di sebuah sekolah menengah di Banting dilaporkan dalam keadaan sedar dan stabil. Kira-kira 14 hingga 16 kesan tikaman dilaporkan pada mangsa. Banyak tonggol. Kebanyakan tikaman tertumpu di bahagian belakang dengan beberapa luka di muka termasuk bibir, dagu dan pipi. Jadi bapa mangsa dimaklumkan guru kelas kira-kira 9.30 pagi sebelum bergegas ke sekolah dan hospital. Dan suspek berusia 15 tahun ditahan polis. Motif masih disiasat dan mangsa dikatakan mengenali suspek. Nah, ini habis lah sebab budak itu kenal. Jadi mungkin ini satu kes yang perlu kita cegah juga. Janganlah sampai budak lagi tu orang ni 15 tahun sampai bertikam pula.
1: Kalau kita tengok zaman sekarang ni kan, macam-macam kes yang berlaku di sekolah.
2: Ya, mungkin takut juga.
1: Ya, bukannya tidak diberi perhatian, tapi bagi angkol macam kanak-kanak ni ataupun remaja sekarang ni kan, dia terlalu bebas untuk buat segala-galanya. Menonton pun tiada hadnya, bermain media sosial pun tiada hadnya. Jadi itu kadang-kadang akan menjadi satu orang bilang ikutan.
2: Betul-betul.
1: Ikutan. Contoh kan, wayang movie ke kan, film yang berunsurkan keganasan. Kalau di Malaysia, ya kita tahu dia tidak akan disiarkan di TV.
2: Betul-betul.
1: Sebab kita ada badan penapis. Tapi pelantar-pelantar orang bilang
2: Dalam talian
1: ni memudahkan remaja ataupun orang, bukan siapa remaja, orang, seluruh orang, semua orang senang untuk mengakses.
2: Betul, betul.
1: Yang tidak dibolehkan dalam laman sesawang ataupun media sosial pada ketika ini. Jadi itu kadang-kadang bagi angkol, dari angkol sendiri itu membawa kesan sebenarnya lah.
0: Betul-betul. Dan kita harapkan perkara-perkara begini tidak terjadilah dengan kita di Sabah ni.
1: Harap-harap tidak lah.
0: Ya, harap-harap tidak. Baik, itu dia menarik di medsos hari ini. Senakan FM bersamamu.
3: Menarik di medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Senakan FM.

0: Azza, terima kasih yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Selamat bekerja kepada yang sedang bekerja, yang bercuti, selamat beristirahat. Okey, sekejap lagi kita ada berita Sabah FM pukul 8 pagi dan jam yang ketiga nanti juga kita ada di hari sana sini bersama dengan rakan-rakan kita di Tawau, Keningau dan juga Sabah FM. Dan juga kita ada simpulan bahasa, cerita pasal Piala Dunia pun ada. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Layan terus Sanakan FM bersamamu.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Berita sepenuhnya. Pembangunan luar bandar kini menjadi sebahagian daripada agenda serantau dan global. Justru Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi mahu usahawan desa berani meneroka pasaran lebih besar. Contohnya ASEAN dan pasaran global halal. Agenda Ekonomi Desa Nasional turut diminta menyediakan pelan tindakan untuk melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Beberapa inisiatif juga diperkenal bagi memperkukuh ekonomi desa termasuk Rismart dan Ikon Desa untuk membantu produk usahawan memasuki pasaran lebih luas. Sehingga kini lebih 7,000 usahawan desa baharu dilahirkan dengan 15,000 peluang pekerjaan diwujudkan.